tvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 8.16 minit pagi, suasana pagi yang cukup indah saudara. Ketika ini kita baru dapat menyaksikan, saya buka je siaran ni saudara, Jepun telah berjaya meraih gol yang pertama pada minit yang ke-55. Sebentar ni tadi mendahului Sweden ketika ini. Memang magic lah pagi ni. Walaupun pasukan favorite saya Jerman hari ni tewas kepada Ecuador 2-1, tapi aksi Jepun ni memberi semangat sebagai sebuah bangsa Asia yang rasa bertuah lah, tumpang sekaki lah juga kegembiraan ni kan, menunjukkan bahawa Jepun dah berada sebelah kaki untuk peringkat separuh mati. Itu perlawanan yang sedang kita saksikan ketika ini di kumpulan E. Dan itu memang orang kata bola ni dia bagi satu semangat yang berbeza lah kepada semua orang kan. Setiap orang ada pasukan favourite dia. Bila dia orang dapat menjaringkan gol-gol yang menarik di Piala Dunia ni, dia memberikan satu semangat yang macam itu, cakap ni bersama tu. Tak kisah awak siapa, bangsa apa, tapi kita menyokong pasukan yang sama, dia datangkan semangat yang sama juga. Baiklah, 8.17 minit pagi, harapnya anda terus kekal ceria bersama-sama kami yang sedang bertugas. Selamat melaksanakan tugas anda dan selamat tiba ke pejabat untuk kita jalankan amanah kita. Apa pun juga situasinya, terus kekal tenang dan gembira bersama-sama kami di Kera FM yang sampai bila-bila.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Bahang pertandingan akhir bintang kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara bintang kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang kecil Negeri FM 2026.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masin ke pokan podik sin. Negeri FM.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Tarikh menari waris Roger Kajol, Dacik dan juga Nina. Siapa Dacik dengan Nina ni? Dacik dengan Nina ni adalah anak anda berdua waris ni. Kan dahsyat dia kan. Dah bawa anak-anak yang dah mula menunjukkan bakat. Biasalah kalau tak tumpah kuah ke nasi ke mana lagi kan. Macam itulah. Apa pun selamat pagi tuan-tuan. Dari Stadium Dallas Stadium Arlington Amerika Syarikat. Pertembungan di antara Jepun dan juga Sweden ketika ini terikat satu sama. Apabila sebentar tadi Arlington Elanga 62 pada minit yang ke-62 sebentar tadi. Sebelum tu Japan mendahului dengan Maeda menjaringkan gol pertama perlawanan pada pagi ini. Namun pada minit ke-62 Elanga berjaya menyamakan kedudukan seri satu sama Sweden dan juga Jepun ketika ini. Sementara itu di pertemuan Netherlands dan juga Tunisia, kita dapat saksikan ini memang pasukan yang boleh menang lah kan. Netherlands berdepan dengan Tunisia ketika ini sedang mendahului dengan 3-1 dengan jaringan yang dilakukan oleh Ishakiri on goal pada minit ketiga. Selain itu Brobery pada minit ke-7 dan juga Van Hek pada minit yang ke-62. Sementara gol tunggal Tunisia ketika ini dijaringkan oleh Mastouri pada minit ke-54. Dan keputusannya Netherlands ketika ini sedang mendahului 3-1 di minit yang ke-75 dengan perlawanan mereka sedang berlangsung di Kansas City Stadium, Kansas City, Amerika Syarikat. Itu dua perlawanan yang berlangsung awal pagi ni. Kita harapkan antara dua perlawanan ni, kalau kita nak kongsikan, saya boleh katakan perlawanan Jepun dan juga Sweden lebih nampak berintensiti tinggi. Ini peminat bola sepak betul-betul lah, dia tahu maksud intensiti tinggi. Maksudnya kedua-dua pasukan mempunyai kualiti permainan yang saling menyerang. Itu menariknya berbanding dengan Netherlands. Dilihat Tunisia ni banyak bermain bertahan kan. Tapi ini di Jepun memulakan gerakan-gerakan yang di luar jangkaan. Begitu juga dengan Sweden untuk memastikan mereka memenangi perlawanan ini. Itu ceritanya yang dapat saya kongsikan berkait dengan World Cup yang sedang berlangsung ketika ini, membabitkan Jepun dengan juga Sweden dan Netherlands berdepan dengan Tunisia bagi kumpulan yang sedang berlangsung, iaitu kumpulan F. Okey, terus ke kasut ya Negeri FM 8.36 minit pagi. Selamat pagi kepada anda, terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda.
1: We call these songs the oldies but the goodies.

Mah dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad, bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam, bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda, antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

Rahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Masya Milan saudara, penyanyi yang bersuara lunak, kiri cukup tinggi dengan suasana di stadium di Amerika Syarikat, Japan dan juga Sweden terikat satu sama. Sementara Netherlands dan juga Tunisia masih lagi Netherlands mendahului dengan 3-1. Wow, itu ceritanya di World Cup yang sedang kita berada dalam fenomenanya. Kan, ini sekarang musim World Cup kan. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena buat persiapan juga kepada anda yang belum lagi mengetahui kat mana agaknya kita nak mengundi esok. Khususnya penduduk-penduduk Negeri Sembilan, anda dah boleh semak dah kat mana daftar undi anda supaya anda senang esok nak mengundi kan. Kat mana tompek kita ni, saluran ke berapa, semua tu kena tahu tu. Senang insyaAllah. Apapun, saya doakan dipermudahkan urusan juga kepada anda semua yang mungkin akan bertugas sepanjang pilihan raya nanti. Berbagai-bagai agensi akan terlibat untuk memastikan kelancaran pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada 1 Ogos nanti. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk kita tunaikan. Dan seketika ini mata saya tak lepas memandang ni, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Sweden ke kubu Jepun dalam minit-minit akhir. 90 minit masa perlawanan telah pun tamat, berbaki masa tambahan ada 7 minit lagi dengan

ini ada sepakan sudut untuk pasukan Sweden. Adakah peluang untuk mereka menambah jaringan? Apakah peluang ini nanti akan menambah sedikit peluang mereka ke peringkat kalah mati? Kita saksikan sama-sama, saudara. Seketika ini, satu sepakan sudut yang berjaya ditangkis oleh penjaga gol Jepun yang berdarah kejukan ini. Wah, hebat. Ini pemain antara penjaga gol yang diberi tumpuan sepanjang World Cup ni, khususnya untuk pasukan Jepun lah. Okay? Nah, itulah ceritanya dia. 8.54 minit pagi. Kejap lagi kita nak jengah ke pukul 9 pagi. Kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk kita dapatkan lebih banyak lagi informasi yang lebih sahih dan pantas kepada anda. Jangan ke mana-mana, kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam berita itu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel merasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni, apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan Budi Madani Diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan real. Dia kena tahu teknik. Kamu saya belajar juga. Teknik dengan bow tu. Dia walaupun you cabut pin, tapi kalau you tak lepaskan relawan, dia tak itu. Okay, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and with 4 second you must throw dia. Kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita itu banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan saat minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekke pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut, seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mayfautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri, rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Ikuti RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM sukan

0: hati anda.
1: Kita duduk, bincang secara teliti, kemudian turun ke bawah. Lihat sendiri apa yang dihadapi oleh rakyat. Ini pendekatan-pendekatan baru yang tidak ikut pendekatan biasa. Jadi saya harap hal-hal ini diberikan perhatian dan tolong ambil teliti keperluan untuk mengadakan pertemuan dalam tempoh satu minggu depan ini untuk mendengar dan bagaimana boleh kita perbaiki. Dan dengar bukan dengar daripada sumber corong propaganda. Dengar daripada yang ada, dengar yang mengkritik dan dengar rakyat di bawah. Dan lebih utama, rakyat di bawah sama ada mereka peroleh manfaat.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Dan 20 minit pagi saudara, berbaki mungkin 10 minit lagi untuk kita dapatkan rakan setugas yang berada di Port Dickson di Pantai Batu 1 bersempena dengan Festival Rentak Negeri 2026 yang sedang berlangsung. Kan Tim Negeri FM pun dah ada dekat sana dah. Ramai rakan-rakan penyampai kita ada dekat sana. Ada Amar, ada Zizi, ada Zuhairah juga kat sana. Ada Fad dan juga Chad juga, insyaAllah. Jadi anda berkesempatan jumpa dengan rakan-rakan penyiar kami kat sana kan. Dan juga kami akan bersiaran langsung nanti untuk mengetahui apakah cerita perkembangan semasanya di Karnival Rentak Negeri 2026 nanti 9.30 minit pagi kita cuba dapatkan Azizi. Okay, dari kekal setia Negeri FM hingga sampai bila-bila.

Pahang, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut bertambah masin ke okan podeksin.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah, seperti yang telah janji kepada anda, 9.31 minit pagi, kita nak bersama-sama dengan rakan setugas aka penerbit di Rentak Negeri 2026 yang sedang berlangsung di Pantai Batu Satu Port Dickson, Azizi.
3: Yes, saya.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, YK.
2: Oh, apa cerita betul ke air laut bertambah masin kat BD tu?
3: Oh, saya dah masukkan apa tu tadi, gula tadi. Alhamdulillah lah.
2: Tak payah masukkan. Awak pergi manis pun dah cukup manis lah. Jadi apa ceritanya di Pantai Batu Satu di hari pertama Karnival Rentak Negeri 2026? Silakan.
3: Baik, terima kasih YK di Negeri FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada pendengar setia Negeri FM, yang mana hari ini merupakan hari yang pertama secara apa kata festival Rentak Negeri berlangsung. Semalam telah pun berlangsungnya persiapan-persiapan para peniaga dan juga rusia yang berada di Pantai Satu Port Dickson Negeri Sembilan ini. Seperti yang kita ketahui, Rentak Negeri ataupun Festival Rentak Negeri 2026 ini berlangsung sehingga hari Ahad. Jadi kepada pendengar dan juga anda ingin bersama memeriahkan program Festival Rentak Negeri ini, boleh hadir seawal pagi ini kerana hari ini telah pun bermula, iaitu Kejohanan Seni Senam Seni 2.0 yang berlangsung di pentas utama sehingga pukul 12 hari. Kemudian rehat seketika untuk memberi laluan kepada solat Jumaat. Kemudian bermula kembali pada pukul 2 petang dengan aktiviti-aktiviti yang berlangsung di pentas utama, terutama tentang pelancaran program Hari Kesedaran Keselamatan Bersama Maritim. Dan sebelum petang pula berlangsungnya perairan berkaitan tentang Festival Rentak Negeri 2026, yang mana esok merupakan majlis perasmian Festival Rentak Negeri yang akan disempurnakan oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, iaitu Yang Berhormat Dato' Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun. Alhamdulillah, hari ini cuaca sangat baik dan para peniaga pun dah mula operasi dengan makanan-makanan viral mereka, produk-produk makanan istimewa, minuman dan sebagainya, yang mana Havoc Food Fest berlangsung kali ini dengan sangat meriah. Saya nampak ramai ataupun pertambahan peniaga-peniaga di kawasan tapak festival ini, dan ada juga ruang makan yang telah pun disediakan. Kalau datang ke sini bawa anak-anak, keluarga, bawa duit saja untuk membeli segala orang kata aktiviti jualan yang telah pun dianjurkan. Di samping itu juga ada penglibatan DJC terlibat memeriahkan festival rentak negeri ini. Jadi saya bersama dengan DJ Zuhaira, DJ Amar, DJ Acap berada di sini sehingga petang nanti. InsyaAllah kita akan bersama laporan-laporan semasa ke semasa, dan kita juga ingin mengetahui yang sedang berlangsung di petas utama nanti berkaitan penyertaan, iaitu pertandingan ataupun kejohanan Senam Seni 2.0 bersama dengan tetamu. InsyaAllah pada pukul 11.15 minit pagi nanti saya akan bersama dengan tetamu ini untuk berkongsi penyertaan kejohanan Senam Seni 2.0 ini, di samping dengan pelbagai aktiviti lain yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Jadi kepada pendengar Negeri FM, warga Negeri FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan kami sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026 yang sedang berlangsung di Pantai Batu Port Dickson. Jadi kembali bersama dengan YK untuk siaran seterusnya. Silakan YK.
2: Terima kasih Azizi di Pantai Batu Satu Port Dickson. Alhamdulillah saudara, suasananya meriah. Dia dah bagi tahu dah sepanjang hari ni ada macam-macam aktiviti. Cuma kita break kejap untuk waktu solat, waktu Jumaat nanti. Dan lepas tu ada lagi aktiviti macam-macam lagi sepanjang 3 hari ini akan berlangsung sampai Ahad nanti. Itu antara program-program yang berlangsung. Selain pada tu ada lain-lain program yang berlangsung juga di Port Dickson. Ini pula berkait dengan jom kita meriah program Madani kita yang akan diadakan pada Sabtu ni, 27 Jun 2026 di Kampung Sawah Cuah Port Dickson, pukul 9 pagi sampai pukul petang, sampai ke lewat petang lah. Pelbagai acara diadakan termasuk pertandingan isukan jualan rahmah, jualan agro Madani, kempen tukar topi keledar serta pelbagai aktiviti menarik yang dianjurkan. Turut diadakan pameran reruai oleh agensi kerajaan dan swasta. Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jom dongeh beramai-ramai ke Kampung Sawah Cuah Port Dickson bersempena program Madani kita esok. Okey, itu antara aktiviti yang akan berlangsung sepanjang minggu ni. Jadi pada anda yang mungkin hujung minggu tak tahu nak gimana, ini adalah program-program yang menarik menanti anda. Seketika kita sedang menantikan pertembungan di grup EF pula lepas ni, insyaAllah untuk kita saksikan perlawanan seterusnya di semua saluran percuma RTM Klik.

Pahang, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: Mah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM ingat.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Hutang Flow 88, saudara, mengingatkan kita tentang ha, dah gaji kan. Jangan lupa tanggungjawab. Kalau ada hutang dengan sesiapa tu, kita bayarlah dulu. Sebab kadang-kadang kawan-kawan kita lebih memerlukan daripada kita. Kita tak perasan waktu kita susah, dia tolong kita kan. Waktu kita ada tu, macam yang kita janjikan lah, dapat kita bayar balik hutang. Macam tu lah orang percaya kepada kita kan. Kepercayaan tu datang bila kita dapat tunaikan janji kita tu, insyaAllah. Baik, apa-apa, selamat bertugas kepada anda semua yang mungkin ketika ini sedang menyaksikan perlawanan yang seterusnya pula antara Turki berdepan dengan Amerika Syarikat, sementara Paraguay akan berdepan dengan Australia di kumpulan D, di dua stadium yang berbeza yang akan berlangsung sebelah pagi ni, pukul 10 pagi . InsyaAllah itu antara perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung hari ini, sementara beberapa perlawanan awal pagi telah pun berlangsung di antara Curaçao dengan Ivory Coast, dengan berakhirnya Ivory Coast menang 2-0, sementara Ecuador menundukkan Germany 2-1. Aduh, dan lepas kemudian tu kita ada pula Netherlands, Belanda berdepan dengan Tunisia, menang Belanda 3-1. Seterusnya tadi, baru tadi kalau kita dapat saksikan perlawanan, bagi saya perlawanannya agak sengit jugalah, Japan dan juga Sweden berakhir dengan kedudukan seri satu sama. Dan kita akan menyaksikan untuk ketika ini di kumpulan D pula, perlawanan pada pukul 10 pagi yang sedang berlangsung, saya langsung anda boleh tonton di semua RTM, siaran RTM Klik, khususnya di Sukan Plus, pertembungan di antara Amerika berdepan dengan Turki dan juga Paraguay berdepan dengan Australia di kumpulan D. Okay, jadi itu dia sikit sebanyak yang dapat saya kongsikan dan menemani anda bermula pada pukul 6 pagi tadi sampailah ketika ini. Kalau ada salah silap, mohon maaf sepinta, dan sungguhnya baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kekurangan itu hadiahnya dari saya, insan biasa. Dan insyaAllah selepas ini rakan tugas Nadia akan menemani anda dan ruangan santai at Negeri FM. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan siaran anda melalui 3 gelombang utama, 92.6, 95.7, 107.7, ataupun melalui di RTM Klik. Terima kasih, kita jumpa lagi esok pagi sampai pukul 12 tengah hari. Negeri FM, jangan sampai bila-bila. Bye-bye.

Jemaah Dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, pasport pelancongan budaya, teleport pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Selamat pagi buat Negeri Sembilan hari ini dan salam Jumaat juga buat semua pendengar yang mana masih lagi setia bersama dengan Nat hari ini dalam Santai di Negeri FM. Jadi saudara, alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk bertemu di penghulu segala hari, hari Jumaat ni. Jadi semoga pagi ini membawa kita ketenangan, keberkatan dan dipermudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah. Jadi terima kasihlah kerana memilih untuk memulakan pagi anda bersama dengan Nat hari ini. InsyaAllah sepanjang Nat berkonti hari ini, Nat akan temankan anda dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Termasuklah kita ada segmen Norhawa sebentar lagi yang mana sentiasa membawakan topik berkaitan kehidupan dan kekeluargaan. Jadi saudara, teruskan bersama dengan Nat hari ini. Semoga apa yang kita kongsikan pada pagi ini memberikan manfaat dan menceriakan hari Jumaat anda. Jadi sesuailah sebentar nanti kita akan kongsikan topik Norhawa bersama anda semua. Jadi Nat akan putarkan lagu Aku Wanita Biasa, nyanyian daripada Chris Dayanti. Jadi kita mulakan hari kita dalam santai dengan lagu yang memang kita tujukan khas untuk Norhawa. Semoga anda semua terhibur dan teruskan bersama dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Pedisen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut tetamah masing ke
1: okan podeksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, saudara, anda baru didendangkan dengan lagu Tak Mahu Lagi Kamu, nyanyian daripada Rafael Remia, lagu baru dalam sistem kami di Negeri FM. Dan saudara, perasan tak sebenarnya hari ini berapa hari bulan? Hari ini 26 Jun 2026. Cantik tak nombor tu? 26 6 20 26. Cantik kan? Nombor dia sebenarnya bukan cantik saja, tapi sedap dipandang. Jadi malah sebenarnya mudah diingati, betul tak? Sebab itulah kita percaya hari ini ramai sebenarnya pasangan yang memilih untuk melangsungkan majlis akad nikah ataupun persandingan lah. Tapi hari ini hari Jumaat, biasanya majlis, kita akad nikah dulu hari ini, esok baru majlis. Tapi biasanya diorang nak abadikan tarikh tu 26.6.2026 dalam dia punya sijil pernikahan tu. Jadi senang nak ingat, senang nanti nak bercerita dengan cucu kan, nanti anak cucu kita. Jadi ada yang sebenarnya memang sengaja memilih untuk menunggu sebenarnya tarikh yang cantik sebab nak dijadikan sebagai kenangan. Kenangan istimewa. Ada yang pilih sebab mudah nak ingat nanti ulang tahun perkahwinan. Dan ada juga yang kebetulan tarikh tu sebenarnya senang untuk ahli keluarga kita semua berkumpul beramai-ramai. Jadi kat sini nak tanyalah kepada anda, kepada pendengar Negeri FM, bila sebenarnya tarikh anda kahwin? Adakah anda memang sengaja memilih tarikh tersebut? Mungkinlah tahun lepas ke ataupun 20 tahun lepas. Kenapa anda pilih tarikh tu? Sebenarnya ada apa sebenarnya cerita di sebalik tarikh yang anda pilih masa anda melangsungkan akad nikah tu? Mungkin ada yang kahwin pada tarikh hari jadi, ataupun tarikh pertama kali berkenalan, atau mungkin semuanya berlaku secara kebetulan. Sebab macam dulu, macam zaman Nat dulu, kita kahwin tahun 2008, kita pilih tarikh tu tak ada apa pun. Tak ada kata benda tu sempena birthday ke sempena ulang tahun, tak ada. Itu adalah sebab kita pilih senang ahli keluarga kita berkumpul, dan tarikh itu adalah tarikh permulaan cuti sekolah, tak silap Nat. 14 Ogos 2008, hari pertama cuti sekolah sebenarnya kita pilih. Jadi jadi macam mana dengan saudara? Apapun sebabnya, Nat percaya setiap tarikh perkahwinan kita pasti menyimpan satu kenangan yang cukup-cukup bermakna. Jadi sama-samalah kita berkongsi hari ini, dan hantarkanlah cerita anda pada kami di WhatsApp konti kami 012-603-0603. Kita nak dengar jugalah cerita anda di sebalik tarikh istimewa anda melangsungkan hari pernikahan anda. Jadi hantarkan cepat-cepat. Sebentar lagi kita putarkan dulu lagu yang seterusnya. Selepas tu kita nak bacakan cerita anda, biar semua orang dengar betapa istimewanya tarikh anda pilih. Baik saudara, sebab kita ceritakan pasal hari pernikahan tu kan, jadi selepas ini kita akan putarkan lagu Kompang di Palu. Jadi mana yang nak kahwin hari ni, akad nikah, selamat pengantin baru nak ucapkan. Mana nak melangsungkan pernikahan esok pun sama kita ucapkan, semoga anda semua dipermudahkan urusan. Jadi tanpa membuang masa, kita putarkan lagu Kompang di Palu, nyanyian daripada Wahida dan Izam EYE. Semoga anda semua terhibur.

Yeah, kita baru dihiburkan dengan lagu Champion. Champion, lagu tema FIFA 2026 daripada I Show Speed. Kenal tak siapa sebenarnya I Show Speed? Nal pun tak perasan sebenarnya. Tapi anak Nal yang darjah 3 tu, dia kata, Mama, ini lagu YouTuber yang terkenal tu. YouTuber terkenal yang keluarkan lagu ni, I Show Speed. Nampak tak kita ketinggalan sebenarnya. YouTuber terkenal pun dah keluarkan lagu. Maknanya bukan saja ada bakat sebagai YouTuber, tapi ada juga bakat dari segi suara sebenarnya. Gempak sebenarnya lagu ni, saudara. Dan seterusnya kita sambung balik kita punya kisah tarikh tadi. Tarikh yang cantik. Jadi kita ada terima banyak sebenarnya WhatsApp daripada pendengar. Dan Nat nak ucapkan terima kasih lah. Mana yang sudi berkongsi cerita dengan Nat. Seronok kita baca tau. Rupa-rupanya setiap pasangan sebenarnya memang ada kisah yang berbeza di sebalik tarikh perkahwinan mereka. Jadi kita baca dulu yang pertama. Kita ada terima mesej daripada Fatimah Hajimat. Katanya Kak Imah nikah pada tarikh 21 Februari 1997. Tak ada yang istimewa. Cumanya dia buat masa cuti sekolah. Jadi semuanya satu family dapat berkumpul. Alhamdulillah. Ni kisah dia macam Nat lah. Sebab kita memang dulu tak ada fikir pun. Tak fikir benda tu cantik ke tidak. Yang penting satu keluarga. Sebab keluarga ada yang duduk jauh kan. Ada yang merentas negeri. Jadi kita pun berbincang mana tarikh yang semua dapat cuti sama-sama. Jadi biasanya kalau kata dulu semua pilih tarikh cuti sekolah lah. Pasal ada juga yang katanya datang daripada Maman. Maman pula dia kata saya pilih tarikh 2 hari bulan 2002. 2 Februari 2002. Katanya sebab dia pilih tarikh tu sebab senang nak ingat. Ni daripada Maman. Maman ni lelaki. Biasalah lelaki dia fikir senang. Dia fikir senang dia nak ingat. Kalau kata susah nanti nak menjawab nanti bila nak sambut ulang tahun perkahwinan tu nanti terkantoi dengan isteri dia. Tak ingat sampai sudah. Jadi baik dia pilih tarikh yang senang dia ingat. Jadi saudara, bila kita fikirkan semula, tarikh yang cantik ni sebenarnya hanyalah permulaan hidup kita. Hidup baru kan. Selepas selesai semua majlis dan selepas semua tetamu pulang. Jadi bermulalah perjalanan sebenar sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga kita ni sebenarnya perkara yang paling penting bukanlah tarikh yang indah tu. Tetapi bagaimana kita menghargai pasangan kita setiap hari. Bagaimana kita belajar untuk jadi suami dan isteri yang baik. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kerja, dengan urusan harian sampai kita terlupa sebenarnya saudara untuk mengucapkan terima kasih. Nampak senang kan, nampak macam terima kasih. Tapi sebenarnya tu ayat yang paling sukar sebenarnya kita nak lafazkan. Tak tahulah kenapa kita memandang rendah sangat pada perkataan terima kasih. Dan nak meminta maaf ataupun bertanya kepada orang yang paling dekat dengan kita pun kadang-kadang susah. Ibarat orang kata orang putih lah cakap, take it for granted sebenarnya kita ni. Jadi sempena segmen kita lah Nur Hawa hari ni, nak ajak semua yang mana yang sudah berumah tangga dah 10 tahun, 20 tahun ke 30 tahun ataupun baru semalam ke, mungkin hari ini tarikh yang begitu cantik, 26 Jun 2606 2026. Jadi ambillah peluang sebenarnya saudara untuk menghantarkan satu mesej kepada pasangan kita. Tak perlu ayat yang panjang, cukup sekadar ayatnya terima kasih sayang kerana sentiasa ada di sisi saya. Pasangan kita tau, jangan pasangan orang lain pula, bahaya. Jadi percayalah sebenarnya saudara, kata-kata yang ringkas kadang-kadang memberi makna yang sangat besar. Kerana akhirnya bukan tarikh tu yang menjadikan sesebuah perkahwinan kita tu bahagia, tetapi kasih sayang, komunikasi dan usaha kedua-dua belah pihak untuk terus mempertahankan rumah tangga yang kita bina. Dan jangan lupalah sebab hari ini kan hari Jumaat, sama-sama kita doakan agar kehidupan kita sekeluarga aman bahagia dan hubungan kita dengan pasangan kita ni sama-samalah kita sampai ke cucu cicit lah hendaknya. Macam tu. Dan seterusnya saudara, kita ada lagu. Ini lagu Nat tau. Nat pilih lagu ni sebab kita suka sangat. Dia punya lagu ni ada kenangan istimewa untuk Nat. Jadi kalau boleh, kalau Nat kata lagu ni happy untuk Nat, harapnya happy juga lah untuk anda semua. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu Tak Ingin Sendiri, nyanyian daripada Hetikos Endang. Teruskan bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinun ya. Negeri FM, ingat.

Ya, saudara, moh doreh-doreh kita. Lanyan daripada Aisyah. Jadi kat sini kita pun nak suruh jugalah kan, moh doreh-doreh kita memeriahkan program Madani kita yang akan diadakan pada Sabtu esok 27 Jun 2026 di Kampung Sawah Cuah, Port Dickson, bermula pada pukul 9 pagi sehinggalah lewat petang. Jadi kat sana ada pelbagai acara diadakan. Termasuklah pertandingan isukan, jualan rahmah, jualan agro madani, kita ada juga kempen tukar topi kleda serta pelbagai aktiviti menarik yang dianjurkan. Jadi turut diadakan juga pameran reruai oleh agensi kerajaan dan juga swasta. Dan perasmian akan disempurnakan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jom, doreh kita ramai-ramai ke Kampung Sawah Cuah, Port Dickson, bersempena program Madani kita pada hari Sabtu, iaitu esok. Baik, saudara, sekarang sudah pukul 11:08 pagi. Jadi macam biasalah, saudara, kita ada Anda Minta Kami Putarkan. Jadi masa inilah sebenarnya untuk anda membuat pilihan lagu sambil mengirimkan ucapan kepada insan yang anda sayangi. Tak kiralah, macam tadi kita dah cakap pasal pasangan kita kan. Jadi tak kiralah sebenarnya, kalau yang tak ada pasangan tak apa, kita boleh tujukan kepada ibu bapa kita ke, anak-anak kita ke, ataupun ahli keluarga, sahabat, rakan sekerja atau sesiapa sahaja yang cukup istimewa dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini anda nak ucapkan terima kasih, anda nak ucapkan minta maaf sebab semalam dah bergaduh kan, jadi malu nak depan-depan, jadi kita buat ucapan ikut menerusi konti, boleh juga. Ataupun anda nak bagi semangat ataupun sekadar nak beritahu seseorang yang anda sedang mengingati mereka, bolehlah, inilah peluangnya sebenarnya, saudara. Jadi iringkan sekali dengan lagu pilihan anda, mana tahu ucapan itu mampu sebenarnya menceriakan hari seseorang. Jadi hantarkan ucapan anda berserta dengan lagu pilihan anda di WhatsApp kami di konti 012-603-0603. Sekali lagi kita ulanglah, 012-603-0603. Beri next sekali nama, janganlah bagi ucapan tu tak ada nama, kita pun tak tahu nak baca nama siapa kan. Bagi tahu sekali lokasi mereka tu kat mana dan ucapan yang ringkas serta lagu pilihan. InsyaAllah selagi nak berkonti, nak akan bacakan kiriman anda semua bersama dengan anda, bersama dengan lagulah yang kita akan putarkan. Jadi jom kita mulakan kiriman pertama kita pada hari ini. Tapi sebelum tu sebenarnya, saudara, kita nak baca rentetan daripada kita bagi tahu pasal tarikh istimewa tadi. Kita terlewat masuklah WhatsApp dia. Tapi kita kena bacalah sebab sedih pula. Daripada Cik Tim. Cik Tim bagi tahu Nat, dia kata, "Waalaikumsalam DJ." Dia kata, "Saja nak berkongsi. Acik kahwin pada 5 Mei 1985. Ya Allah, ini tahun-tahun Nat ni. Dalam usia 25 tahun. Dan secara kebetulan ianya berlaku. Jadi, dan kat sini yang sedihnya, arwah suami pergi meninggalkan kami pada 21 Disember 2020. Al-Fatihah untuk suami Cik Tim. Semoga Cik Tim tabah menghadapi hari-hari yang mendatang. Jadi, terima kasih Cik Tim dari Taman Cepaka Senawang. Jadi, kita teruskan, saudara, dengan permintaan seterusnya. Kita ada lagu Aku Ini Karyanya daripada The Money. Lepas tu kita ada lagu Sinar daripada Rafika Liana. Dan kita ada juga Di Bawah Langit Yang Sama daripada Zoso. Dan ini semua adalah permintaan lagu dari Rumah Hijau kita daripada WhatsApp. Jadi mana yang tak nak ketinggalan, boleh cepat-cepat hantarkan permintaan berserta dengan ucapan. Teruskan, saudara, setia bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masing ke pokan podek sing. Negeri FM, ingat.

0: Ya, saudara, kita baru dihiburkan dengan lagu Secebis Senyumanmu daripada Aisyah Sarah. Dan buat pengetahuan semua, hari ini saudara, daripada Jumaat sampailah hari Ahad, kita semua ada festival rentak negeri di Pantai Batu 1 Port Dickson. Dan sekarang ini kita akan memberi laluan kepada rakan setugas kita yang berada di sana di Ruai Negeri FM, bersama dengan tetamu yang dijemput khas daripada JKKN Negeri 9. Jadi kita akan teruskan ke sana bersama dengan rakan setugas kita. Teruskan DJ Azizi.
1: Okay. Selamat pagi, masih lagi pagi di Pantai 1 Port Dickson Negeri 9, yang mana kalau ikutkan di pentas utama dah pun selesai berlangsung, iaitu kejohanan Senam Seni 2.0 dengan penyertaan yang disertai oleh pelbagai sekolah dan juga persatuan bersama dalam acara ini. Dan pastinya pada waktu ini juga kita ada tetamu istimewa bersama dengan yang berbahagia, Encik Omar Zuhairi B. Ibrahim selaku Timbalan Pengarah JKKN Negeri 9. Jadi kesempatan ini saya nak bersama dengan beliau, dan bila saya tengok pertama kali pelakon dengan ni, wah, betul lah, saya bersama dengan Encik Zuhairi lama tak jumpa ni. Masih lagi aktif berlakon ke macam mana, Encik Zuhairi?
2: Wah, insyaAllah. Tunggu je.
1: Tunggu lagi, eh?
2: Tunggu je.
1: Wah, hebat lah.
2: Terima kasih kerana sudi memanggil kami, JKKN.
1: Baik.
2: Mata celik, eh?
1: Celik? Memang
2: kita
1: celik.
2: Sekarang ni tengok bola, kan? Itu saya tengok kat studio pun semua. Wah, bola je. Kita konti.
1: Pasukan mana Encik Zuhairi suka ni?
2: Saya.
1: Minat?
2: Brazil.
1: Sama. Okey, Encik Zuhairi.
2: Okey.
1: Bermula hari ini secara rasminya Festival Rentak Negeri. Ataupun festival ini telah pun berlangsung 4 tahun yang kedua, bersama dengan Havoc ni, kan?
2: Yeah.
1: Jadi kesempatan di pentas utama kita dah pun menyaksikan persembahan yang ditunjukkan oleh adik-adik kita ni. Mungkin Encik Zuhairi dapat kongsikan kejohanan Senam Seni 2.0 dan juga objektif yang diadakan bagi kali kedua ini.
2: Okey, terima kasih. Zizi,
1: ya? Ya, baik.
2: Alright, kejohanan Senam Seni 2.0 ni adalah program yang menggabungkan elemen seperti kecergasan fizikal kita, kreativiti, seni dan juga disiplin melalui pergerakan yang diselaraskan mengikut irama muzik. Muzik-muziknya lebih kepada tradisional lah. Tapi kita lebih cergas, lagu-lagu yang cergas. Program ini bukan sekadar pertandingan, tapi sebenarnya menjadi satu platform lah untuk membudayakan gaya hidup yang sehat, di samping beri ruang kepada pelajar menyertai menyerlahkan bakat mereka, meningkatkan keyakinan diri serta memupuk semangat kerjasama dalam satu pasukan.
1: Nampaknya penyertaan pun hari ini sangat menggalakkan.
2: Alhamdulillah, ada sekolah sekolah jenis kebangsaan Tamil, Mukundam, yang menyertai. Saya terkejut juga. Selalunya bila Senam Seni ni selalunya yang Melayu aja. So kalau ada daripada luar, daripada itu bangsa India pun dah join ni. Dia lebih menarik lah.
1: Bermakna kena tunggukan pula pada tahun depan, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: 2.0 dah berjaya ni, 3.0 akan datang, lebih ramai lagi peserta-peserta ataupun sekolah-sekolah yang akan
2: semangat berjaya. Madani tu.
1: Semangat madani yang
2: penting
1: je. Okey, kita kongsikan sedikit lah mengenai penyertaan bagi kejohanan pada kali ini, Encik Zuhairi.
2: Okey. Untuk kejohanan Senam Seni 2.0 kategori sekolah peringkat Negeri 9 ni, kami menerima penyertaan daripada 12 sekolah lah, 12 buah sekolah, keseluruhan seramai 120 peserta dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri 9. Terima kasih saya ucapkan pada Jabatan Pendidikan Negeri 9 yang selalu bekerjasama dengan Jabatan Kebudayaan Negara Negeri 9 ni, untuk kita aktifkan lagi dalam bidang seni budaya ni, dan dua penyertaan sekolah rendah, 8 penyertaan sekolah menengah, satu kolej vocational, dan juga satu penyertaan daripada sekolah jenis kebangsaan Tamil yang saya sebut tadi tu, Mukundan.
1: Maknanya dia persembahkan tarian India lah.
2: Tak.
1: Sama juga lah konsep.
2: Sama.
1: Sama. Okay. Modern tu lah, yang tarian modern tu. Okay, baik. Daripada aspek pengiraan juri kepada penyertaan kali ini, macam mana dia mikir?
2: Untuk kiraan kira markah dia tu.
1: Markah tu.
2: Itu yang tadi saya cakap tadi. Dia lebih kepada tadilah untuk dia punya apa? Kreativiti, seninya baik. Itu, baik. Disiplin melalui pergerakannya tu kan. Kita nak tengok pola tarinya sama atau tak kan. Itu itu yang menjadi titik untuk mencari kemenangan tu nanti.
1: Ya, betul. Nampaknya daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah lah
2: kenyataan
1: tadi kan.
2: Dan juga sekolah vocational juga
1: ada. Vocational pun bersama. Okey. Selain pertandingan yang dianjurkan ini, manfaat kepada para peserta ataupun pasukan sendiri, Cik Sudari.
2: Okey, manfaatnya sangat besar dari segi fizikal je. Peserta dapat meningkatkan tahap kecergasan. Maknanya dalam 2 minit tu dia mesti cergas.
1: Mana syarat dia memang 2 minit saja persembahan.
2: 2 minit untuk persembahan tu. Dan mengamalkan gaya hidup sihat lah. Dari segi sasiah pula mereka belajar bekerjasama dan boleh berkomunikasi, berdisiplin dengan lebih yakin untuk buat persembahan di khalayak ramai. Kadang-kadang bila tengok orang ramai, ada dah panik dah, dah gugup kan. So inilah masa dia kita bagi dia berhadapan dengan masyarakat supaya dia lebih ada yakin jati diri dia sendiri. Dan nilai-nilai ini amat penting dalam untuk moden insan yang seimbang.
1: Maknanya daripada segi persembahan, daripada pernyataan yang kita tengok, budak-budak ni pelapis akan datang dapat kita gunakanlah kalau ada program-program kebudayaan terutama penganjuran Negeri Sembilan sendirilah.
2: Sebab kita di Negeri Sembilan ni agak susah sikit lah. Bila kita dekat dengan Lembah Kelang ni, kita nak dapatkan yang nak menjadi artis tari ni agak susah sikit. Sebab yalah, bila kita dekat, jadi diorang lagi suka freelance kan. Tapi cabaran inilah yang membuatkan JKN Negeri Sembilan lebih berani kita mencari juga untuk mendapatkan itu. Kita yang inilah kita buat senam seni dan juga kita ada kelas-kelas untuk bimbingan seni budaya.
1: JKM memang ada ke setiap kali?
2: Ada. Setiap hari Sabtu Ahad. Sabtu Ahad kita ada kelas di JKKN sendiri.
1: Jadi kepada orang luar, pendengar kita sendiri nak menetap kelas ni?
2: Boleh. Kita war-warkan. Kita ajak semua untuk datang untuk mengenali seni budaya khususnya untuk di Negeri Sembilan. Dengan tarian piring lambungnya dan ada muzik cak lempongnya. Dan juga
1: kebudayaan rasmi itu, tarian rasmi Negeri Sembilan
2: atau? Ya, betul. Okay, itu kan dalam Sembilan Identiti kita.
1: Betul.
2: Kalau nak berlakon pun boleh juga. saya akan turun. Saya akan turun. Bantu mencari bakat-bakat baru. Kalau RTM ada ada ruang juga, saya sanggup datang juga. Kita cari orang Nogori ni. Biar dia pula berlakon. Kita dah tua dah. Dulu jadi hero. Sekarang dah jadi abah-abah lah.
1: Abah lah. Dia pun tak tahu korporat
2: tau
1: lah kan. Kita nak tahu juga Color of Malaysia. Di Gabung kan. Ini ada nampak Color of Malaysia macam apa cerita tu?
2: Okey. Sebenarnya Color of Malaysia ni satu persembahan sebenarnya. Persembahan merangkumi tarian-tarian yang ada di Malaysia. Maknanya 14 negeri tu. Betul. Termasuklah Sabah dan Sarawak juga. Kita akan buat satu persembahan tu nanti. Kalau tak silap saya, besok ke tak silap saya. Kita akan ada Color of Malaysia tu yang akan ditarikan di atas pentas utama.
1: Jadi kepada pendengar Negeri FM, anda boleh datang untuk sama-sama saksikan Color of Malaysia.
2: Betul.
1: Yang akan diadakan esok Cik Zahri ataupun macam mana Cik Zahri?
2: Ya pun banyak aktiviti ni kan.
1: Hari Ahad penutup.
2: Hari Ahad penutup kan. Sorry minta maaf.
1: 5.30 petang.
2: Petang.
1: Esok kita pada tumpuan utama kita di Majlis Perasmian dan juga Malam Simfoni Rentak Negeri 2026.
2: Yang ini juga menjadikan satu platform lah untuk mengangkat seni budaya sebagai produk pelancongan bersempena dengan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan juga Tahun Melawat Negeri Sembilan lah.
1: Baik. Kalau Off Malaysia, apa yang akan ditampilkan di pentas utama nanti?
2: Keistimewaan program ni itu yang saya kata tadi. Dia akan membawa mengembara menikmati pelbagai budaya Malaysia melalui persembahan tarian dan muzik pelbagai kaum, antaranya overture rumpun budaya, tarian rampaian Melayu, tarian kipas. Tarian kipas ni mewakili komuniti Cina lah. Dan juga tarian Kolatam ni mewakili komuniti India. Dan tarian orang asli serta medley Borneo ni adalah Sabah dan Sarawak.
1: Maknanya seluruh Malaysia lah.
2: Itu yang saya kata tadi, digabungkan.
1: Jadi kepada pengunjung esok untuk menikmati persembahan-persembahan ini menerusi satu tarian yang digabungkan dengan elemen lagu-lagu macam mana tu?
2: Kita sebenarnya kita lebih tumpukan kepada lagu-lagu Negeri Sembilan jugalah selain daripada Color of Malaysia tadi. So pengunjung boleh berhiburlah dengan persembahan combo muzik JKKN Negeri Sembilan sendiri. Okay, yang akan membawa pelbagai lagu Mala Segar. Mala Segar ni yang komposisi daripada lagu-lagu macam Oh Bunga Ros, Dida Dida, La La La La. Kan lama-lamanya lagu kan, Juwita Malam, Keroncong Untuk Anak, Benarkah.
1: Saya rasa ramai peminat yang akan hadir di situ.
2: Betul-betul. Banyak lagi.
1: Lagu-lagu gabungan.
2: Kadang-kadang ada yang kita tak pernah dengar. Selalu je kita dengar apa ni? Air Jandor Pulang kan? Ini ada Cik Enon Jandor Muda. Bukan air je. Dia ada Jandor Muda. Dan juga Dinda, Pang Yau, Disle, Ajka Tere, Apokalip dan Nyanyian Serambi. Ini akan menjadikan perubahan lebih menarik lah untuk dihiburkan kepada semua yang datang pada kali ini rentak Negeri Sembilan 2026 ni di Pantai Satu, Port Dickson.
1: Itulah kalau kita nak berborak dengan Encik Zuhairi ni, banyak idea kita tak ada sampaikan. Okey, esok Color of Malaysia kita akan adakan pada 5.30 petang di Pantai Utama. Dan harapan Encik Zuhairi selaku timbalan pengarah JKKN Negeri Sembilan lah, bagi mengajak penonton, pengunjung untuk hadir sama-sama menyaksikan Color of Malaysia pada hari Ahad nanti.
2: Okay. Harapan saya ialah kita tahu kan tahun ni adalah tahun melawat Negeri Sembilan dan juga tahun melawat Malaysia. Dan kami sebenarnya di KKN agak berbangga juga sebab Festival Rentak Negeri ini terpilih antara termasuk dalam jadual untuk tahun melawat Visit Malaysia Year 2026 kan. Dan saya berharap agar program The Color of Malaysia ni menjadi medium yang dapat memupuk rasa cinta terhadap seni budaya tempatan, mengeratkan perpaduan masyarakat serta menarik lebih ramai pengunjung di Negeri Sembilan. Program seperti ini juga diharap dapat menyokong usaha promosi Malaysia sebagai destinasi pelancongan budaya sepanjang tahun melawat Malaysia. Harapnya lagi ramai. Cuaca pun alhamdulillah. Sebelum ni saya pergi ke konti, saya cakap awalnya saya cakap dah kita minta izin kepada Allah supaya cuaca, yang penting cuaca okey, maknanya kita sama-sama dapat menikmati apa yang kita hidangkan di sini. Selain daripada seni budaya, kita ada makanan-makanan yang viral daripada Havoc. Kita ada makanan-makanan apa ni, tradisi. Kadang-kadang orang tak tahu tu. Ni ada sate tulang.
1: Saya belum rasa ni kan. Saya kan nak dengan Cik Zuhairi pergi ni kan.
2: Ada jandor, air jandor pulang tadi. Apam Johor, daging salai. Itik salai saya tak perasan lagi. Saya nak tengok itu kek pilah banyak lah tu kan. Kek jalan tu terkojut kan, tengok ingat kan botol lah apa itik rupa patung tu kan, nampak itulah keistimewaannya di Negeri Sembilan ni.
1: Baik, jangan lepaskan peluang untuk ada hadirkan diri anda di Pantai Satu Port Dickson kerana Festival Rentak Negeri Sembilan baru saja bermula dengan persembahan-persembahan pentas utama dan juga peniaga-peniaga dari Havoc sendiri dengan makanan-makanan yang sangat istimewa dan viral.
2: Cuma saya sambung sikit lah untuk malam gala tu nanti kan. Kita ada persembahan, sekali lagi saya ulang, kita ada tarian piring mega dan juga kita ada juga malam rock galau kata. Kita ada drama band dan penyanyi rock veteran kita. Yang memang dari dulu, dari sekolah saya sekolah dia.
1: Tak asing lagi tu.
2: Datuk Nash.
1: So, pada syurga di wajahmu.
2: Kan saya nyanyi kan, tak habis ni kan. Jadi datanglah ramai-ramai.
1: Datang-datang.
2: Sebab masa ni memang cuaca pun sedap, cantik. Lopez main Jumat kan, boleh kita datang makan-makan kat sini. Bawa family semua sambil menikmati angin yang nyaman di laut Port Dickson ini.
1: Baik, terima kasih Encik Zuhairi yang bersama dengan kami, Encik Muhammad Zuhairi Ibrahim, Timbalan Pengarah JKN Negeri Sembilan. Sebenarnya pun saya pun bangga ialah sebab dah lama tak jumpa pelakon hebat ni kan. Akhirnya pagi ni dapat bersiaran bersama dengan beliau. Apapun kepada anda, kalau nak jumpa di Yama, nak jumpa di Jizu, sebentar lagi di pentas utama ada program-program menarik yang akan bersama dengan anda. Nak dapat hadiah-hadiah istimewa dari Negeri FM, datang beramai-ramai di Padang Pantai Satu Port Dickson Negeri Sembilan.
2: Betul, ada cabutan bertuah.
1: Cabutan bertuah.
2: Tengok mana siapa yang bertuah.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Cik Zuhairi.
2: Okey.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Brazil. Waalaikumsalam.
1: Okey, kembali bersama dengan untuk siaran seterusnya di Negeri FM. Silakan.
0: Ya, terima kasih DJ Azizi yang berada di Pantai Batu Satu Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Meriah nampaknya kat sana ya. Dan tadi DJ Azizi telah bersama dengan tetamu undangan Encik Muhammad Zuhairi bin Ibrahim, Timbalan Pengarah JKKN Negeri Sembilan, yang mana dia merupakan bekas pelakon tahun 1990-an dulu. Dan seterusnya saudara, kita ada juga pengisian. Kita ada pengisian program sempena Festival Rentak Negeri 2026 khas untuk pendengar Negeri FM. Kita tadi pada pukul 9 pagi sampailah pukul 12 tengah hari nanti ada kejohanan senam seni 2.0. Selepas itu, selepas solat Jumaat pada pukul 3.30 petang hinggalah pukul 4.30 petang, kita ada majlis pelancaran program Hari Kesedaran Keselamatan bersama dengan APMM. Dan pada waktu malam pula, pada pukul 8 malam sampailah 11 malam kat sini. Sebenarnya bukan 11 malam ke? Pukul berapa ni sebenarnya? Tapi dia ada full dress rehearsal majlis pelancaran Festival Rentak Negeri 2026. Sebab jadual dia sebenarnya sini sampai malam, lepas tu dia balik semula kepada pagi. Pada pukul 10 pagi, tadi 9 pagi sampai pukul 12 kejohanan. 10 pagi sampai pukul 5 petang kita ada demonstrasi permainan dam harimau, pakaian tradisional Negeri Sembilan. Lepas tu ada demonstrasi masakan tradisional Negeri Sembilan. Tapi kat sini kalau nak lah, kalau nak pergi ke festival kita, apa yang kita tuju adalah kita pergi ke jualan rahmah. Jadi jangan risau. Mainnya nak tuju ke jualan rahmah tu, kita ada sampai pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Ada masa, cukup masa. Yang penting bawa plastik bag kita sendiri. Sebab kat sana memang tak dibagilah. Sebab kita sekarang kan ada kita semula tu, jadi bawa paper bag siap-siap daripada rumah kalau siapa yang nak pergi ke jualan rahmah. Dan lokasi yang kita sebutkan sebentar tadi ada di berada di pentas utama di Zon C, dan ada juga di mini pavilion Negeri Sembilan di Zon D, dan jualan rahmah di Zon F. Jadi jangan tertukar. Pergi ke sana, cari zon-zon yang betul, yang mengikut yang mana kita nak lah kan. Nanti tertukar, rugi masa. Dan saudara, kita akan putarkan lagu Hancur Badan di Kandung Tanah. Ini adalah permintaan lagu daripada pendengar kita, datangnya daripada abang, apa tadi namanya, kita cari sekejap. Okey, katanya dia daripada ni, daripada ayahanda. Kita pun tak faham sebenarnya dia punya ayahanda ni, tapi katanya dia tujukan khas kepada ayahanda dan bonda. Lagu tadi tu Hancur Badan di Kandung Tanah, dia kata kegemarannya. Tapi tak apa, kita putarkan, jangan risau. Dan seterusnya kita ada juga lagu Boneka Kaca daripada Jimmy Hussein. Dan kita ada juga Hening Rindu Marsha Milan, Hakikat Cinta daripada Groove Company. Jadi teruskan setia bersama Negeri FM. Kita ada lagi banyak info-info yang menarik untuk anda semua berserta dengan lagu-lagu pilihan anda. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pon Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sini ya.
2: Negeri FM, ingat

Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin kepokan podik. Negeri FM.

Ya, rindu daripada Bagio. Lagu ini adalah permintaan daripada akak kawas haki kita yang memang sememangnya peminat tegar Bagio. Harap akak gembiralah kan, lagu dah diputarkan. Dan saudara, sekarang sudah pukul 12.20 minit tengah hari. Jadi untuk hari inilah, untuk tengah hari ini kita tengok dulu cuaca. Laporan cuaca kita untuk Negeri Sembilan. Jadi hari ini, hari Jumaat 26 Jun 2026. Secara keseluruhannya cuaca dijangka baik pada waktu pagi dan malam. Namun ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman lah. Jadi untuk kawasan pedalaman, mereka yang mempunyai urusan ataupun aktiviti luar pada sebelah petang disarankan supaya sentiasa berwaspada dan selalu mengikuti perkembangan cuaca semasa. Dan untuk yang mana nak pergi ke festival rentak negeri, itulah petang ni kan. Petang ni lepas solat Zuhur, Jumaat ni, itulah kena standby, kena get ready dengan payung ataupun pakai kasut puas cukang tu yang macam komen komen pendengar kita dekat live TikTok ni. Sebab Nat pun ada tengok dekat hantaran dekat Facebook Havoc Food Festival tu, semalam petang semalam hujan lebat kat situ lecak. Kat situ lecak. Jadi untuk hari ni, sebab cuaca pun mengatakan petang ini ada hujan lebat berserta dengan ribut petir di beberapa kawasan tu, kita risau juga dekat kawasan tu lecak. Jadi tak payahlah kan beria-ria pakai kasut yang tumit tinggi ke apa, pakai kasut yang sesuai dengan keadaan cuaca. Dan ribut petir ni berpotensi menyebabkan angin kencang, kilat serta hujan lebat dalam tempoh yang singkat. Dia tak lama tapi singkat. Tapi singkat-singkat pun basah baju, lencun habis. Tapi insyaAllah pada waktu malam cuaca dijangka kembali reda dan tiada hujan lah untuk beberapa kawasan. Iaitu yang pentingnya. Jadi suhu harian ini, hari ini dijangka berada dalam minima 23 darjah Celsius. Dan maksimum pun dia pergi sehingga 33 darjah Celsius. Jadi dengan keadaannya agak panas lah, 33 darjah Celsius tu pada waktu tengah hari sebelum dia berlaku hujan. Sebab itulah ada hujan ribut petir. Sebab panas, bila panas terlalu melampau panas tu kan, dia mendadak turun, dia akan jadi ribut petir. Jadi sehubungan itulah orang ramai dinasihatkan agar merancanglah aktiviti luar dengan mengambil kira perubahan cuaca dan mengelakkan kawasan lapang dan pokok besar semasa ribut petir, serta sentiasalah mendapat maklumat cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi mana yang ada masa terluang hari ni, ada dalam agenda nak keluar pergi ke festival rentak negeri di Pantai Batu 1 Port Dickson, sebelum keluar tu tengok dulu keadaan. Tapi yang pentingnya kita tak salah pun, kita berjaga-jaga, kita sediakan payung siap-siap dalam kereta ke, ataupun kita kalau rumah kita dekat dengan Pantai Batu 1 tu, kita bawa siap-siap payung di tangan. Yang penting kasut tu nak cakap, kasut dan baju kena sesuai lah. Kita tak tahu kan cuaca nak berubah serta-merta, kita tak tahu. Jadi berjaga-jagalah sentiasa. Dan seterusnya saudara, kita ada lagu Berakhirnya Karya Cinta daripada Victory. Dan selepas ini saudara, kita akan nantikan laporan semasa bersama rakan setugas kita di Pantai Batu 1 Port Dickson. Apapun, kita berhibur dulu dengan lagu Berakhirnya Karya Cinta daripada Victory. Teruskan setia bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, saudara, sekarang sudah pukul 12.31 minit tengah hari. Sekarang kita akan memberi laluan kepada rakan setugas kita, Zuhaira, yang sekarang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson untuk laporan semasa bagi Festival Rentak Negeri. Silakan, Zu.
1: Terima kasih DJ Nadia yang berada di Konti Negeri FM. Sekarang Zu berada di Pantai Batu 1 Port Dickson untuk Festival Rentak Negeri 2026. Bukan main meriah lagi hari ini. Festival dah pun buka tirai sampailah hari Ahad nanti. Tadi pun dah selesai untuk bagi pengisian di pentas utama, iaitu Kejohanan Senam Seni 2.0. Kita boleh ucapkan tahniah buat adik-adik yang telah pun orang kata memenangi kejohanan tersebut. Sekarang ini rata-rata orang ramai ni mengambil peluang untuk membeli belah di bahagian orang kata semestinya Havoc Food Festival ni, yang sampai ke reruai Negeri FM ni boleh bau semua makanan yang sedap-sedap. Jadi Zu nak ajak ramai-ramai untuk datang ke Pantai Batu 1 Port Dickson ini bermula hari ini. Sebab apa? Ada pelbagai pengisiannya. Kalau kita tengok di depan reruai Negeri FM ni, ada macam-macam juga pameran dari pelbagai agensi. Ada dari Mainsnya, dari Maritim. Berkenaan Maritim, sebentar nanti selepas sahaja untuk rehat dan juga solat Jumaat, sebentar nanti akan ada di bus Maritim, iaitu Majlis Pelancaran bagi program Hari Kesedaran Keselamatan bersama Maritim. Jadi rugilah untuk anda semua kalau tak hadir beramai-ramai. Boleh juga anda saksikan di Visit Negeri Sembilan, ada juga pameran yang orang kata mempamerkan keunikan Negeri Sembilan sempena dengan Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Dan ini yang paling menarik untuk akak-akak, omak-omak, ada jualan rahmah dekat sini. Dari pagi tadi lagi Zu tengok untuk reruai jualan rahmah tak berhenti orang membeli. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir beramai-ramai, bawa anak-anak, ajak jiran, ajak kawan-kawan datang ke sini sebab ada pelbagai pameran semestinya berkenaan dengan keindahan, kesenian dan juga kebudayaan di Negeri Sembilan ini. Anda boleh saksikan di pentas utama pun tak berhenti orang kata pengisiannya. Dan jangan lupa juga untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official sebab kami dekat sini, Zu, ada Amma, ada Acap, ada ramai lagi yang akan terus orang kata muat naik segala pengisian yang menarik di Pantai Batu 1 Port Dickson ini sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Okey, dan jangan lupa juga untuk nantikan kita akan bersiaran juga menerusi media sosial Negeri FM Official. Yang mana nak tengok-tengok dulu, orang kata kan, tak nak datang dulu, nak tengok-tengok apa yang menarik, kena follow rapat-rapat kita punya media sosial. Sebab nanti kita akan buat live lah. Zu tunjuk semua orang kata suasana dekat Pantai Batu 1 Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Kita pun nanti ada lagi rakan-rakan Zu, Amma, Azizi yang akan terus update, yang akan terus orang kata bagi tahu perkembangan terkini apa yang menarik di Pantai Batu 1 sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026. Tersasul sebab apa? Dah bau macam-macam makanan ni Nadia. Nak pergi membeli dah ni. Jadi sekian dahulu perkongsian untuk Festival Rentak Negeri 2026. Kita kembali bersama Nadia di Konti Utama Negeri FM. Bye-bye.
0: Ya, yeah, meriah nampaknya Zu dekat sana di Festival Rentak Negeri di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi saudara mana yang berkesempatan bolehlah turun ke sana. Kita meriahkan festival. Dan hari ini sebenarnya saudara, hari Jumaat 26 Jun ni merupakan hari Asyura. Dan hari ini mempunyai kedudukan yang istimewa dalam Islam, dan umat Islam disunatkan untuk berpuasa sebagai salah satu amalan yang sangat-sangat digalakkan. Jadi mana yang berpuasa hari ini sempena hari Asyura boleh boleh bungkus makanan di Festival Rentak Negeri di Havoc. Kita ada Havoc Food Festival, ada pelbagai makanan-makanan viral, makanan makanan yang menarik lah sebab kita ada banyak sangat gerai-gerai makanan kat sana. Jadi jangan kata hari ini anda puasa, anda tak dapat turun ke Festival Rentak Negeri. Tak ada alasan . Anda puasa, anda boleh tapau makanan dekat sana dan boleh berbuka di sekitar kawasan Festival Rentak Negeri. Dan kat situ juga ada masjid. Jadi tiada alasan lah untuk anda kata tak dapat nak turun sebab hari ini anda puasa. Dan saudara, terusnya kita ada lagi lagu-lagu yang menarik yang sempat kita susun mengikut permintaan pendengar kita. Jadi teruskan setia bersama Nat dalam santai hari ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Baik, saudara, kita teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila semestinya di frekuensi kami 107.7, 92.6 dan 95.7.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Mohdong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sini ya. Air laut bertambah masing ke
4: okan podeksin. Ingat sampai bila-bila.
5: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: seterusnya. Seremban.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk

dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama, dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke pokan podik sing. Negeri FM.

Ya, yeah, buat pendengar Negeri FM yang nak hormati ya. Jadi sebenarnya saudara, hari ini ada Jumaat kan. Keamanan yang kita nikmati pada hari ini saudara, bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Dan ia merupakan nikmat yang sebenarnya kita perlu syukuri dan dipelihara oleh setiap lapisan masyarakat. Jadi sebenarnya mensyukuri nikmat keamanan ni bukan sekadar saja-saja kita ungkapkan melalui kata-kata, tetapi ia sebenarnya perlu diterjemahkan melalui tindakan kita sendiri. Di antaranya lah dengan memupuk perpaduan, menghormati undang-undang serta mengamalkan sikap saling hormat menghormati dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat sekeliling kita. Dan pada masa yang sama juga, kita perlu mengelakkan sebarang perbuatan yang boleh mengundang mudarat ataupun kita mengganggu keharmonian dan kesejahteraan negara. Sebenarnya hakikatnya keamanan bukan tanggungjawab pihak berkuasa ataupun agensi semata-mata. Sebaliknya ia merupakan amanah yang perlu dipikul bersama oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi kita ni mahukan generasi yang akan datang membesar dalam suasana yang aman, harmoni, sejahtera. Jadi sebenarnya ia bermula daripada kita. Usaha memelihara keamanan tu perlu sebenarnya bermula daripada kita sendiri. Bukan nanti, bukan kemudian, tapi hari ini. Hari ini. Jadi justru saudara, untuk hari ini, hari Jumaat 26 Jun 2026, sama-samalah kita menghayati khutbah Jumaat yang bertajuk Keamanan Disyukuri, Kesejahteraan Dikecapi, yang mana sebentar lagi akan disampaikan menerusi solat Jumaat edisi 26 Jun 2026 yang bersiaran secara langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan anda boleh dengarkan menerusi National FM yang mana kita akan sambungkan sebentar nanti, ataupun juga anda boleh tonton di TV1 sebentar lagi. Untuk Seremban Port Dickson dan sewaktu dengannya hari ini, masuknya solat Fardu Zuhur, solat Jumaat kita pada pukul 1:18 tengah hari. Dan manakala untuk bacaan khutbah kita yang kita siarkan menerusi Masjid Negara, masuk waktu untuk Kuala Lumpur adalah pada pukul 1:19 tengah hari. Jadi semoga pengisian khutbah kita menjadi peringatan serta panduan kepada kita semua untuk terus menghargai nikmat-nikmat keamanan yang kita ada sekarang ni, memperkukuhkan lagi perpaduan serta kita sama-samalah memelihara kesejahteraan negara demi manfaat generasi yang akan datang, iaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dan saudara, teruskan bersama Negeri FM. Kita telah pun berada di jam yang terakhir, tapi teruskan bersama dengan Nat. Kita masih ada lagi masa sampailah pukul 2 petang nanti. Jadi teruskan bersama Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, "Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ayul islamil khair? Qala, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta, wa ala man lam ta'rif." Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, "Islam manakah yang paling baik?" Nabi SAW bersabda, "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Dato' Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan merasmikan program yang akan bermula jam 8 pagi hingga 11 malam. Banyak program yang akan menanti insya-Allah, dan kita akan dengarkan longan azan yang pertama dan kita akan kembali semula selepas ini.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta limpahkanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Baik saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat edisi hari ini 26 Jun 2026 Masihi bersamaan 10 Muharram 1448 Hijri dari Masjid Negara Kuala Lumpur oleh Al-Fadil Ustaz Fakhrul Azri Fauzi. Buat saudara pendengar yang baru saja bersama dengan kita pada tengah hari ini, khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan adalah keamanan disyukuri, kesejahteraan dikecapi. Tajuk khutbah yang sangat bertepatan bersempena dengan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada bulan Jun setiap tahun. Mungkin ada yang baru mengetahui tentang Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut setiap sebagai salah satu usaha meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan ketika melakukan aktiviti di perairan negara. Alhamdulillah, negara kita Malaysia sangat bertuah kerana berada di kedudukan geografi yang selamat, rakyatnya yang bersatu padu dalam menghadapi pelbagai cabaran semasa, serta komitmen agensi penguatkuasaan yang sentiasa berada selangkah ke hadapan dalam menangani anasir-anasir yang tidak baik. Dalam membangunkan ummah madani yang berjiwa patriotik dan cintakan negara, semua pihak perlu memainkan peranan untuk melengkapkan antara satu sama lain di rumah. Bagaimana ibu dan bapa melengkapi pembesaran mental dan fizikal anak-anak? Bagaimana anak-anak terdidik dengan jati diri yang unggul hasil guru-guru yang sentiasa membimbing, manakala peranan kepimpinan perlulah menjadi contoh dalam bersatu padu, memelihara integriti dan mempertahankan prinsip-prinsip seperti yang terkandung dalam agama kita. Maka insyaAllah, apabila semuanya bersatu padu, anasir luar untuk menggugat keselamatan dan keharmonian akan segera meninggalkan kita dan kehidupan kita akan menjadi lebih aman. Lebih-lebih lagi, peranan agensi penguatkuasaan yang bekerja siang dan malam demi melihat kesejahteraan anak cucu kita. InsyaAllah, imam dan khatib bertugas pada hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Amru Al-Haz Adnan akan membawakan kupasan yang lebih lanjut berkenaan keamanan disyukuri, kesejahteraan dikecapi. Saudara pendengar yang dirahmati Allah SWT, mungkin ada dalam kalangan para pendengar yang berada dalam perjalanan perjalanan ke masjid pada ketika ini, di kesempatan yang ada ini, mari kita merenungi apa antara adab-adab ketika mendengar khutbah Jumaat sebagai panduan kita bersama. Sahabat, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih menceritakan larangan seseorang itu berkata-kata ketika khatib atau imam sedang berkhutbah, antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika kamu berkata kepada sahabatmu pada hari Jumaat diam dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lara, iaitu melakukan perkara yang sia-sia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi apa kata, sekiranya kita dapat meninggalkan sejenak gadget kita, telefon bimbit kita, untuk mendengarkan khutbah Jumaat yang bakal disampaikan, kerana banyak peringatan daripada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang boleh kita hayati. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Baik, saudara pendengar yang dirahmati Allah SWT, kalau tadi saya kongsikan berkenaan besarnya amalan bersedekah, kita jangan lupa untuk kita berdoa dan juga berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita ke ruang Dewan Solat Utama Masjid Negara sekali lagi untuk mendengarkan laungan azan yang kedua dan mendengarkan khutbah Jumaat pada hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان، وجعلهما من أعظم النعم التي تستقيم بها الحياة، وتطمئن بها القلوب، وتؤدى بها العبادات. نحمده سبحانه ونشكره على فضله وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ويقول جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala perintahnya. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Orang yang bertakwa sentiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memelihara kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Sidang jemaat yang dimuliakan, ada satu nikmat yang kita nikmati setiap hari tetapi jarang kita sedari nilainya. Apakah nikmat tersebut? Nikmat itu ialah nikmat keamanan. Kita boleh keluar bekerja dengan tenang. Anak-anak kita boleh pergi ke sekolah dengan selamat. Kita boleh berkumpul di masjid tanpa rasa takut. Kita boleh pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga kita dengan keadaan aman. Semua ini kelihatan biasa sahaja kerana kita menikmatinya setiap hari. Namun, bagi mereka yang hidup dalam suasana peperangan, bencana dan ketidaktentuan, keamanan ini merupakan satu nikmat yang sangat mahal harganya. Allah SWT mengingatkan kita melalui firman-Nya yang telah saya bacakan di awal khutbah tadi, surah Quraisy ayat 3 hingga 4 yang berbau maksud, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan dua nikmat terbesar dalam kehidupan manusia, iaitu pertama rezeki dan kedua keamanan. Tanpa rezeki, manusia akan kelaparan, akan menderita. Manakala tanpa keamanan, manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan ini dengan selamat, dengan sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, keamanan apabila masyarakat itu saling hormat menghormati, bantu membantu di antara satu sama lain. Dan keamanan juga apabila kita dapat beribadah tanpa rasa takut. Oleh kerana itulah, keamanan ini perlu kita syukuri, perlu kita pelihara. Kita mensyukuri nikmat keamanan bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dengan tindakan, dengan kita menjaga perpaduan, dengan kita menghormati undang-undang, dan dengan kita mengutamakan keselamatan diri dan orang lain, termasuklah kita mengelakkan perkara-perkara ataupun perbuatan yang boleh mengundang mudarat kepada masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang membawa maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak mengambil mudah ataupun sambil lewa soal keselamatan. Islam menolak sikap cuai, sambil lewa dan mendedahkan diri kepada bahaya.
Setiap langkah berhati-hati yang kita ambil adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Mematuhi peraturan keselamatan bukanlah tanda kita takut, tetapi tanda kita menghargai nyawa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran, penuh dengan ketidaktentuan, sama ada konflik, peperangan dan bencana yang berlaku di pelbagai tempat mengingatkan kita bahawa keamanan bukan sesuatu yang boleh diambil mudah. Dalam negara kita sendiri, keamanan dan kesejahteraan tidak akan dapat kita pelihara jika masih wujud lagi dalam diri kita sikap mementingkan diri sendiri, mengabaikan peraturan dan memandang ringan tanggungjawab bersama. Negara yang aman bukan dibina oleh pasukan keselamatan semata-mata, bahkan ia dibina oleh rakyat-rakyat yang berdisiplin, yang bertanggungjawab dan saling menghormati, yang mana setiap daripada kita ada peranan, ada tanggungjawabnya. Ibu bapa menjaga keluarga, guru pula mendidik generasi, manakala pemimpin pula melaksanakan amanah, dan kita rakyat memelihara keharmonian serta keselamatan bersama. Maka bersempena dengan Hari Kesedaran Keselamatan Maritim yang disambut pada bulan Jun ini, marilah sama-sama kita menghargai pengorbanan semua pihak yang bertugas menjaga keselamatan dan kedaulatan negara, termasuklah para petugas di perairan negara yang sentiasa bersiap siaga melindungi nyawa dan memelihara keamanan tanah air kita. Di mana pengorbanan mereka ini mengingatkan kita bahawa keamanan yang kita nikmati pada hari ini tidak datang dengan sendiri. Sebaliknya dipelihara melalui amanah, disiplin dan rasa tanggungjawab bersama. Sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa iktibar penting. Yang pertama, keamanan ialah nikmat besar yang dikurniakan oleh Allah SWT dan wajib disyukuri. Mensyukuri nikmat keamanan, hendaklah kita terjemahkan dengan sikap kita yang bertanggungjawab, berdisiplin dan mematuhi peraturan. Yang kedua, menjaga keselamatan diri, keluarga dan masyarakat ialah tanggungjawab bersama. Yang terakhir, yang ketiga, menghargai jasa pasukan keselamatan dan petugas barisan hadapan merupakan sebahagian daripada usaha memelihara kesejahteraan negara. Ingatlah sama-sama, keamanan ini bukan sekadar tanggungjawab pihak tertentu. Ia merupakan amanah yang kita pikul secara bersama. Jika kita mahu anak-anak yang mewarisi negara kita dalam keadaan aman, maka kitalah yang perlu memelihara keamanan itu mulai saat ini, mulai hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Ya, saudara, sekarang sudah pukul 1.53 minit tengah hari. Jadi, alhamdulillah, selesai sudah kebersamaan kita hari ini selama 4 jam kita bersiaran. Jadi, terima kasih kepada semua yang mana setia bersama dengan Nat sepanjang santai tadi, yang mana menghantarkan ucapan, mana yang berkongsi cerita dan juga yang membuat pilihan lagu. Jadi, semoga setiap perkongsian kita pada hari ini memberikan manfaat dan menceriakan hari anda, insyaAllah. Jadi jika sepanjang kita bersiaran tadi adalah kita tersalah kata ke kan, tutur kata kita yang kurang menyenangkan atau tanpa sengaja lah, memang tak sengaja pun sebenarnya, ada yang mengguris perasaan anda, jadi kat sini dengan rendah hatinya kita menyusun 10 jari memohon keampunan. Sebelum kita mengundurkan diri hari ini, sebelum kita memberi laluan kepada Moncak Petang bersama dengan Pana, bukan dengan Nenta Babu, Nenta Babu sibuk menguruskan majlis perkahwinan anaknya esok. Jadi hari ini bersama dengan DJ Pana. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, kita telah berjanji kita nak bagi pantun dekat pendengar. Pantun yang berbunyi begini, bunga melati harum mewangi, disusun indah di tepi laman. Senyumlah selalu setiap hari agar hidup penuh dengan keberkatan. Macam biasalah nak selalu cakap, jangan lupa senyum. Kerana senyuman itu sebenarnya satu sedekah. Dan juga kalau ada kita rezeki lebih hari ini kan hari Jumaat, jangan lupa untuk bersedekah. Semoga setiap pemberian kita menjadi saham akhirat yang berpanjangan. Dan tak lupa juga kepada yang sedang berpuasa, sunat sempena hari Ashura hari ini, Nat ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita semua diterima dan dikurniakan keberkatan. Dan insyaAllah nak mengundurkan diri dulu. Jumpa lagi esok Sabtu. Esok Sabtu 27 Jun masih lagi bersama dengan Nat dalam santai hujung minggu. Pukul 12 tengah hari sehinggalah pukul 6 petang. Jadi teruskan setia bersama Negeri FM. Assalamualaikum dan nak tinggalkan anda dengan lagu seterusnya, Luruh Cintaku daripada Sonia. Semoga terhibur.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Ah, buat pendengar-pendengar Negeri FM semua, ha, rindu tak suara ni? Hari ini kita bersiaran ya bersama. Baik, terima kasih yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.5, 107.7 dan juga yang mendengar dekat RTM Click. Terima kasih. Hari ini kita bersiaran ya bersama. Selalu dengar suara Fana ni waktu bila? Hari hujung minggu je kan, betul tak? Tapi hari ni tiba-tiba dengar suara kita ya. Baik, hari ni 26 Jun bersamaan hari Jumaat, 10 Muharram 1440 48 Hijrah. Minta maaf ya, tersangkut saya punya ni ha. Baik, hari ni kita ada banyak benda nak cerita, kita nak kongsi bersama dengan pendengar-pendengar semua. Jadi, tibalah masa bersama dengan segmen Pana untuk hari ini dalam segmen Moncak Petang. Baik, sebelum Pana terlupa, terima kasih juga buat DJ Nat yang bersama dengan anda semua dari jam 10 pagi sehingga jam 2 petang tadi dalam segmen Santai. Di mana juga anda berada, dekat rumah, kat tempat kerja, dekat atas jalan raya atau yang sedang memandu, hati-hati memandu. Pana nak ucapkan terima kasih sebab memilih stesen radio Negeri FM sebagai teman harian anda semua. Baik, jangan ke mana-mana. Macam Pana cakap tadi, kita nak kongsi macam-macam dengan anda semua. Ada cerita yang kita nak sampaikan serta lagu yang best menceriakan hari anda. Jom, jangan ke mana-mana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Baik, Negeri FM masih lagi di sini bertemankan Pana dalam segmen Moncak Petang. Nak bagi tahu ni, jangan lupa untuk ikuti at Negeri FM official di semua laman sosial. Baik dekat Instagram, Facebook, TikTok, mana yang belum follow lagi tu, boleh follow cepat-cepat sebab banyak info menarik yang kita update dekat sana. Ha, banyak juga info-info orang kata tak sempat nak dengar radio, malas tahu kan. Ada yang tak sempat nak dengar radio, duk scroll-scroll tu kan, boleh tengok apa yang terkini dekat Negeri FM official. Ha, best tau sebab dekat sana memang cepat update. Sangat-sangat cepat update. Baik, nak ucapkan juga selamat berpuasa untuk pendengar-pendengar Negeri FM semua yang berpuasa pada hari ini. Sebab hari ini, hari orang kata hari yang sangat-sangat indah, iaitu hari Ashura, jatuh pada 10 Muharram. Jadi selamat berpuasa untuk pendengar-pendengar semua yang berpuasa sunat. Baik, jangan ke mana-mana, jangan tukar tu. Frekuensi radio tu jangan tukar. Okey, tetapkan 92.6, 95.7, 107.7. Yang mana tak boleh nak dengar radio ataupun tak sempatlah nak dengar radio ni kan. Nak dengar kat mana lagi? Boleh je layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Nak lagi senang, download je terus RTM Click dekat App Store, dekat Google Store. Memang senang sangat-sangat sebab mana pun menggunakan RTM Click. Memang senang. Buka je apps tu, terus dapat dengar radio, dapat tengok lagi kita punya siaran-siaran FIFA World Cup. Baik, jom kita layan dulu Ayang dari Nabila

Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Dixon, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinun ya. Air laut pertama masing ke pokan podeksi. Negeri FM, ingat

Baik, masih lagi bertemankan Pana di sini adalah Saiwan Moncak Potang. Itu dia. Jom ramai-ramai memeriahkan Festival Rentak Negeri 2026 bermula hari ini 26 sehingga 28 Jun nanti. Bermula 9 pagi sehingga jam 6 petang di Pantai Batu Satu Port di Sen. Jangan lupa. Kalau nak jumpa Pana pun boleh. Untuk hari ini kita ada DJ Amar, kita ada DJ Zoo, kita ada DJ Azizi juga dekat sana. Baik, kejap lagi mungkin kita akan bersama dengan DJ Azizi untuk siaran macam mana dekat sana agak-agaknya kan. Apa je yang mereka buat dekat sana. Baik, yang mana berkesempatan, jangan lupa untuk datang ke Festival Rentak Negeri kita dekat Pantai Batu Satu Port Dixon. Baik, kejap lagi kita sambung, kita kejar DJ Azizi apakah yang dia lakukan dekat sana. Baik, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baik, sekarang beri laluan kepada rakan setugas PANA iaitu DJ Amar yang berada di Pantai Batu 1 Port Dickson. Sempena Festival Rentak Negeri. Jadi jom kita bersama dengan DJ Amar.
1: Ya, yep, terima kasih PANA yang ada dekat konti utama sekarang ini menemani anda dalam segmen Moncak Potang. Jadi sekarang ini sebenarnya Amar nak kongsikanlah antara suasana yang sedang berlangsung di Festival Rentak Negeri di Pantai Batu 1 Port Dickson. Kalau Amar tengok daripada sini kan, belum lagi ramai orang. Sebab saya rasa lepas orang balik kerja nanti, baru akan lebih ramai pengunjung lah. Tapi setakat ini kalau di Havoc Food Festival, memang sedang meriah. Banyak jugalah orang nak membeli jodoh makanan. Mungkin sebab ramai yang berpuasa hari ini. Jadi saya jangkakan mereka akan berbuka puasa lah di Festival Rentak Negeri. Kenapa? Sebab dekat sini pun adalah meja, ada tempat duduk yang disediakan sekali payung. Kalau risau hujan, risau panas, jangan risau, ada tempat berteduh untuk anda. Jadi dekat sini pun ada macam-macam pameran daripada agensi lah. Antaranya daripada Jabatan Perhutanan, ada juga daripada penjara sendiri dan macam-macam lagi lah. Jadi kalau anda dah tahu, aktiviti-aktiviti yang menarik dekat sini pun melibatkan beberapa apa orang kata, pameran lah macam saya nyatakan tadi. Dan tahun ini bersempena dengan Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026, ada juga beberapa pameran visit Negeri Sembilan. Jadi boleh tahulah dekat Negeri Sembilan ni apa yang menarik, dan juga anda boleh booking kalau anda minat dengan pelancongan di Negeri Sembilan. Sebab maklumlah negeri kita ni memang kaya dengan ekor pelancongan. Jadi juga pada pagi tadi telah pun berlangsung sebuah pertandingan iaitu senam seni yang melibatkan sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan telah pun selesai lebih kurang pada waktu tengah hari tadi sebelum waktu Zuhur lah. Dan juga untuk waktu ini hanya santai-santailah Jumaat kan, sebab tak ada apa yang berlangsung sangat. Juga pada waktu ini adalah pertandingan replika rumah tradisional Negeri Sembilan yang berada di zon B2. Dan selepas ini juga ada pertandingan hiasan tandu pengantin. Nak tahu juga macam mana kan hiasan tandu pengantin tu. Jadi jangan lupa untuk hadir ke Festival Rentak Negeri Pantai Batu 1 Port Dickson. Kalau anda risau tentang parking, nak park kereta dekat mana, jangan risau. Sebab dekat sini kemudahannya sangat boleh diakses lah. Ada abang-abang rela, ada kakak rela yang akan tunjuklah di mana kenderaan anda patut parking, sebab takut sesak pula nanti kan. Jadi jangan lupa kalau nak hadir, jangan hadir seorang, bawalah ibu bapa, bawalah keluarga ataupun rakan-rakan untuk sama-sama kita meriahkan suasana di Festival Rentak Negeri yang merupakan anjuran Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan lah, JKKN. Jadi anda semua kalau hadir kat sini juga boleh mengambil gambar untuk simpan sebagai memori, sebab banyak jugalah foto booth-foto booth yang menarik disediakan, termasuk di Ruai Negeri FM boleh juga mengambil gambar dan juga di semualah foto booth yang ada di sini. Ada yang daripada Havoc Food Festival dan juga ada yang daripada Festival Rentak Negeri sendiri. Jadi jangan lupa kalau datang ke sini juga, bawa duit lebih sikit, tak bawa cash pun tak apa, pastikan akaun tu ada duit. Sebab apa, dekat sini pun ada jualan rahmah, boleh dapatkan harga barangan peribadi ataupun barangan rumah secara murah. Dan juga seperti yang saya nyatakan tadilah, adanya Havoc Food Festival. Mungkin anda jangkakan Havoc Food Festival tu seperti besar lah kan, tapi dia agak humble ataupun sikit sahajalah. Kerana ini adalah gabungan antara dua festival lah. Jadi sebenarnya banyak pameran-pameran agensi yang menarik lah. Saya kira itu sahaja perkongsian saya daripada Festival Rentak Negeri di Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi sangat rugi kalau tak datang, sebab hari Ahad nanti pun saya dengan Zu akan menjadi MC lah untuk program final Bintang Kecil Negeri Sembilan yang akan bermula seawal 10 pagi ataupun 9. Tapi apa-apa pun, kami akan maklum kepada anda semulalah tentang waktunya. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di siaran Negeri FM 92.6 kerana kami juga menjadi media rasmi untuk Festival Rentak Negeri. Silakan PANA.
0: Baik, terima kasih DJ Amar. Ha, meriah ke tak meriah tu dekat sana? Meriah, mana boleh tak meriah, lagi ada Havoc Food Fest kan, macam-macam dekat sana. Jadi untuk pendengar-pendengar semua, kalau yang ada dekat sana, alhamdulillah. Kalau yang belum pergi, balik kerja ni terus pergi, jangan tunggu-tunggu. Bawa anak, bawa keluarga semua, jom kita memeriahkan lagi suasana dekat sana untuk Festival Rentak Negeri. Jadi jom kita layan dulu Light Jenny. Pana bagi korang yang kat sana kalau panas tu kan, bagi sejuk sikit. Okay, Nogai FM, ingat sampai bila-bila. It's about to be so damn hot.

Pahang, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berbura Islam makan nak buat tampi atau tu kau nak berbura kau berhenti makan kena lempar lah kolam tu kan kata.
1: Ya poti-poti itu kan ha? Jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ha, kau ada bantai ada poti kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Negeri FM Moncak Petang bersama dengan Pana. Ha, itu dia. Syakila tak ada, Pana ada. Baik, itulah dia tadi serba sedikit perkongsian daripada DJ Amar dekat Festival Rentak Negeri di Pantai Batu 1 Port Dickson. Meriah je dengar kan. Kita kat sini macam orang kata bestnya dekat sana. Berkobar-kobar nak pergi kat sana kan. Baik, yang mana berkesempatan, orang kata ada kelapangan kan, sebab hari ni hari Jumaat. Jadi esok hari Sabtu, lepas tu Ahad pula. Kita dah bagi tahu minggu lepas, saya dah bagi tahu hari minggu anda tak kosong. Kenapa saya korban tak kosong? Pasal kita ada Festival Rentak Negeri Doket Pantai Batu 1 Port Dickson. Jadi moh ramai-ramai kan, mak-mak tu bawa anak-anak pergi sana. Kalau bawa anak-anak tu hati-hati. Ni orang khabar apa? Pesan-pesan, berpesan-pesan. Bawa anak tu berhati-hati. Jangan leko. Ya kan, nak boleh makan tu, makannya apa semua. Lepas tu anak tak ke mana. Jadi jaga keselamatan tu, bondo paling penting. Keselamatan tu mesti kena jaga. Keselamatan, awasi pergerakan anak-anak. Baik, kita nak kongsi cuaca. Kita nak kongsi cuaca sikit. Jadi pada waktu pagi, tiada hujan. Petang, ribut peti di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Malam pula dijangka tiada hujan. Alhamdulillah. Jadi yang mana berkojo tu, malam nak pergi Rentak Negeri kan? Nak pergi Pantai Batu 1 Port Dickson, ya insyaAllah boleh pergi dengan tenang-tenang. Pasal apa? Tak ada hujan. Tak ada hujan, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan ubah frekuensi tu. 92.6, 95.7, 107.7. Toman saya sampai potang yo. Moncak potang. Osah moncak.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Dog eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Perdiksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pon fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Negeri FM, ingat sampai.

0: pendidikan tinggi itu menjadi platform penting dalam memperkukuh jaringan dan memperkasa peranan asatizah muda dalam mendepani cabaran semasa. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, turut hadir Yang di-Pertua Yadim, Datuk Dr. Hassan Bahrum, Ahli Dewan Negara Senator Dr. Jufitri Johar serta Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yadim. Sementara itu, ketika ucapan perasmian Himpunan Asatizah Muda Peringkat Negeri Sembilan 2026, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, golongan asatizah muda perlu berperanan sebagai benteng utama dalam mempertahankan akidah dan membimbing masyarakat menghadapi cabaran era digital yang semakin kompleks. Peranan itu amat penting memandangkan media sosial kini berupaya mempengaruhi serta membentuk pemikiran generasi muda.
1: Jika dahulu kita bimbang anak muda tidak datang ke masjid, hari ini kita perlu bimbang apabila mereka mendapatkan agama melalui sumber yang tidak mempunyai otoriti. Sebab itu saya sering menyebut bahawa peperangan terbesar generasi kita bukan peperangan fizikal tetapi peperangan pemikiran. Dan di dalam peperangan ini, para asatizah muda adalah barisan hadapan yang paling penting.
0: Datuk Seri Utama Aminuddin Harun. Selain itu, beliau turut menggesa asatizah muda supaya membawa pendekatan Islam yang sederhana, rahmah dan menyatukan di samping memelihara adab ketika berlaku perbezaan pandangan. Katanya lagi, dakwah kini tidak boleh tertumpu di masjid dan surau semata-mata. Sebaliknya, perlu diperluaskan ke pelbagai medium termasuk media sosial, institusi pendidikan, tempat kerja dan ruang digital agar masyarakat khususnya generasi muda terus mendapat bimbingan berasaskan ilmu yang sahih.
2: Edisi Nasional.
0: Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI dengan kerjasama Akademi Sains Malaysia, ASM melaksanakan program penyelidikan, pembangunan, inovasi, pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta ringgit dilaksanakan bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dalam teknologi pembungkusan termaju. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU yang diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua, penggal kelima Parlimen ke-15. Pengurusan Aset Air Berhad, PAAB, syarikat milik penuh Menteri Keuangan diperbadankan meraihkan ulang tahun ke-20 penubuhannya, menandakan dua dekad peranan strategiknya dalam memacu transformasi industri perkhidmatan air negara serta memperkukuh keterjaminan bekalan air demi kesejahteraan rakyat.
2: Edisi Nasional.
0: Aktivis politik Badrul Hisham Shaharin atau Cikgu Bad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Seremban semalam atas pertuduhan menerbitkan penerbitan menghasut berkaitan institusi Diraja Negeri Sembilan menerusi akaun Facebook miliknya pada Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan melapor diri di Balai Polis Berhampiran setiap bulan. Mahkamah turut menetapkan 3 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Sekian berita disunting oleh Ratna Sari Idris, Berita Negeri FM, tuntas dan padat. Saya Syaliza Bahari, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madan.

Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Baik, Negeri FM Moncak Petang bertemankan Pana. Ha, tapi hari ni saya petang ni saya tak seorang-seorang lah. Ah, alhamdulillah. Ah, yang depan mata ni kan sejuk je tengok. Baik. Ah, saya tak keseorangan sebabnya saya bersama dengan Ustaz Samsul Debat. Siapa tak kenal kan? Kenal ke tak kenal? Kenal ke tak kenal? Mesti ramai yang tertanya-tanya. Kalau nak tengok macam mana kan Samsul Debat, Ustaz Samsul Debat ni, boleh tengok juga. Kita dah live juga dekat TikTok at Negeri FM Official. Boleh juga tengok dekat sana. Yang mana dengar dekat radio, boleh dengar dekat radio. Baik. Jadi sempena dengan 10 Muharram, Hari Ashura, okay, kita nak berkongsi sikit dengan Ustaz Hijrah dalam kehidupan seharian. Selamat datang Ustaz.
2: Terima kasih banyak.
1: Macam mana tu Ustaz?
2: Kalau nak
1: apa perkongsian kita hari ni?
2: Tentang hijrah ya. Hijrah ni ramai yang perlu faham bahawa makna hijrah adalah sambutan meraihkan tahun tibanya permulaan tahun baru dalam kalendar Islam, iaitu pada 1 Muharram. Dan memperingati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah sampailah ke Madinah. Dan peristiwa hijrah ini menjadi titik permulaan kepada takwim kalendar Islam hijrah di zaman pemerintahan Saidina Umar bin Al-Khattab. Jadi dari sudut bahasa, makna hijrah bermaksud permulaan tahun hijrah, iaitu ketibaan tahun hijrah. Dari sudut istilah pula, makna hijrah adalah peringatan untuk menghayati semangat hijrah, iaitu berpindah daripada keburukan kepada kebaikan, berpindah daripada kelalaian kepada ketaatan, dan juga kelemahan kepada kekuatan iman dan juga akhlak. Itulah lebih kurang sebut sedikit maksudnya. Macam itulah.
1: Jadi bila sebut saja perkataan hijrah, ramai terus terbayang penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam konteks kehidupan kita hari ini, apa maksud sebenar hijrah yang perlu difahami Ustaz?
2: Yang perlu difahami ialah perpindahan ni bukan hanya perpindahan. Perhijrahan ni perpindahan. Bukan hanya perpindahan dari segi perpindahan fizikal, iaitu berpindah pada Somban pergi Melaka ko, Somban PPD ko kan, daripada Somban pergi ke Johor ke, tapi tak, dia merupakan juga perpindahan dari segi sikap kita, daripada buruk kepada baik, baik pada lebih baik, lebih baik kepada lebih-lebih baik. Kita sebagai manusia tentulah ada sentiasa ada apa kata, sentiasa ada kekurangan yang boleh kita perbaiki daripada masa ke semasa. Dan perubahan sikap dan perangai tingkah laku kita daripada buruk kepada baik ini juga adalah dianggap sebagai satu penghijrahan. Macam tu jugalah kalau kita daripada hidup seorang tiba-tiba kahwin dah berdua, juga satu bentuk penghijrahan. Daripada hidup seorang dah berdua berpasang-pasangan pula, dah lain nak perangai, makin rajin keluar, dah tak boleh keluar pula, berubah kan, rajin tak, makin tak pergi masjid, dah pandai pergi masjid. Dulu pengen tak suka dengan budak-budak ni, dah ada anak sendiri, sayang pula. Jadi perubahan-perubahan ini juga adalah dianggap sebagai satu bentuk penghijrahan.
1: Macam tu kan, perubahan-perubahan tu kan. Tapi kadang-kadang kita pun tak perasan tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam kehidupan seharian kita lah. Macam Ustaz, apa yang paling-paling Ustaz perasan ataupun nampak lah orang kata?
2: So yang paling clear borek badan lah tu kan. Kemarin tak ada lah bosar macam tu, dia ada bosar pula kan. Lepas tu perubahan-perubahan mungkin dari segi tak menjaga makan, mungkin makin berusia ni kita makin cermat menjaga makan. Jadi maknanya kita kena melihat berhijrah ini semualah. Dan kalau saya pun tengok semua aspek tadi ada. Lalai pada taat. Mungkin ada yang saya lalai, kena lah jadi taat. Mungkin kita kena berubah daripada malih, ada bonus kita malih, kita jadi rajin. Negatif kepada positif kan. Daripada kita mementingkan diri kepada orang yang memberikan manfaat pada orang lain. Dan begitu juga hijrah daripada kalau kita bekerja tu, bekerja sekadar untuk makan gaji, kepada bertanggungjawab dengan kerja itu secara amanah yang dipertanggungjawabkan.
1: Itu yang sekarang ni ramai yang sebenarnya leka ataupun lalai lah, macam Ustaz cakap tadi, lalai. Sebab apa? Lagi-lagi part kerja. Betul kan? Kadang-kadang kita pun lalai, betul tak? Okay, baik. Kita sambung kejap lagi-lagi. Banyak lagi perkongsian kita dengan Ustaz. So, jangan ke mana-mana. Kita layan dulu. Lagi FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baik, Negeri FM, Monca Potang bertemankan Pana dan juga Ustaz Samsul Debat. Kita kembali dalam kita punya tajuk hijrah. Tapi Ustaz dia bagi saya tajuk tadi lah. Nak stay atau hijrah? Sedap sebenarnya tajuk tu Ustaz. Betul tak?
1: Betul.
0: Kan? Jadi macam dekat sini Ustaz, apa lagi yang kita boleh orang kata nasihat daripada Ustaz, yang Ustaz boleh kongsikan juga, boleh ceritakan juga. Ramai yang nak berubah. Kalau kat sini saya lah pandang-pandang tanya Ustaz lah. Ramai yang nak berubah. Tapi sering rasa susah nak istiqamah. Apa nasihat Ustaz kepada mereka yang sedang cuba nak berhijrah? Walaupun ada langkah yang kecil, tapi kadang-kadang terbantut.
1: Dah bantut pula lah. Dia macam ni, kalau kita tengok soalan yang pandang tanya tadi, macam mana nak hijrah ni, susah nak hijrah ni, dia kata. Dan paling susah sekali nak istiqamah. Memang istiqamah tak pernah senang tu. Yang senang istirahat kan. Tapi bila Pana tanya tadi, stay ke hijrah ke, betul. Sebenarnya macam saya share tadi, sebenarnya kebanyakan orang dia bukannya tak nak berubah, tak, cuma ada kalanya mereka tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Tu poin dia. Jadi ada orang kadang dia susah nak berubah sebab dia dah selesa dengan, dah berada di zon selesa. Dia dah selesa dengan tabiat dan dosa yang sama. Dia dah selesa dengan sikap suka bertangguh tu, okey je. Dan tak ada masalah pun dia menangguhkan begitu juga. Ada orang yang selesa dengan akhlak dia dan tak nak berubah, dan selesa dengan kedudukan kata tanpa peningkatan ilmu dan amal. Maka penghijrahan yang macam saya sebut di awal tadi, hijrah ni adalah perubahan kita daripada kita lalai menjadi seorang manusia yang taat. Begitu juga pada manusia yang mungkin membuat maksiat kepada bertaubat. Dan begitu juga daripada malas kepada rajin, negatif kepada positif. Hijrah daripada kita mementingkan diri sendiri kepada orang yang mengambil berat dan mengambil tahu tentang orang lain. Dan begitu juga hijrah, macam contoh kalau bekerja, bukan hanya sekadar kita
0: dapatkan
1: gaji. Tapi bekerja dengan amanah dan ihsan, semuanya diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah target kita. Target kita supaya kita lebih berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah.
0: Penuh kan dia punya kesimpulan dia tu. Kesimpulan tu penuh dengan makna, penuh dengan orang kata kalau tak faham juga tak tahulah kan. Tapi kadang-kadang macam tu juga, macam Pana pun ada juga rasa macam nak berhijrah, lepas tu macam terbantut tu kan. Bukan terbantut, kadang-kadang kita macam dah sebelum ni tak buat, sekarang buat. Tapi ada yang dulu tak buat, sekarang buat.
1: Dia kalau cerita pasal istiqamah ni, dia macam mana pun kita kena faham, memang tak, bukan satu perkara yang senang. Tu sebabnya kita perlu jelas. Pertama, contoh. Kita ada satu bondo yang kita nak beli lah kan. Contoh masa sekolah tu kan, saya nak beli boot bola. Boot bola tu mahal. Boot bola sangat. Dah lah, kaki saya ni panjang, memang tak sama saiz dengan orang lain. Jadi dia mahal lebih pada orang lain. Harga saya ingat lagi. Boot tu je, nama dia saya tak nak sebut lah sebab dia tak taja program kita petang ni. Tapi harga boot tu saya seorang je, harga boot tu jadi 65. Orang lain pun dapat 55 for RM55. Saya RM65. Sedangkan saya macam mana saya nak bayar ni, saya kata. Tapi saya nak. Jadi apa yang saya buat, keazaman saya boleh hari-hari saya tak belanja. Saya bawa air, bawa air,
0: bawa bekal minum, lah.
1: Duit belanja tu saya simpan RM1, RM2, RM3. Sampai 2 minggu cukup RM60, saya bayar duit kasut tu. Barulah saya pakai. Jadi mana kata, bila kita jelas dengan matlamat kita, kita akan boleh buat walaupun hari-hari.
0: Faham.
1: Begitu juga satu perkara lagi, selain pada matlamat jelas, kita jangan tahu letak target yang orang kata yang tak munasabah. Contoh berat badan sekarang 80 dan bagi target seminggu jadi 30. Gitu takkan dapat tu lah. Kan? Dia mesti, maknanya dia akan buat penurunan tu realistik. Jadi apapun poin yang saya nak cakap tu adalah perubahan ni, kalau nak istiqamah kita perlu mulakan dengan perubahan yang kecil.
0: Okay.
1: Bukan tu wasak pun nak sampai drastik pun nak. Boleh jadi sakit, kita boleh jadi mudarat dan sebagainya sebenarnya.
0: Yang paling pentingnya kita kena ada satu sebab dan matlamat.
1: Ya,
0: baru boleh kita
1: yang
0: hijrah.
1: Jelas. Matlamat yang jelas.
0: Matlamat yang jelas. Baik. Dengar tu pendengar-pendengar semua. Matlamat yang jelas, ada sebab, baru boleh jadi hijrah tu. Jadi kita layan dulu. Sekejap lagi kita sambung lagi dengan Ustaz.

0: Baik, Negeri FM bertemankan Pana dan juga Ustaz Samsul Deban. Jadi kita orang kata banyak dekat TikTok ni komen-komen yang tanya macam-macam. Alhamdulillah ada yang berkesempatan tengok kita live ni dapatlah jawab. Bagi soalan dan Ustaz jawab. Betul Ustaz? Jadi dekat sini, kalau pendengar Negeri FM nak mulakan hijrah hari ini juga, apakah satu ataupun dua perkara paling mudah yang boleh mereka amalkan sebaik selesai mendengar kita punya perkongsian hari ini Ustaz?
1: Sebaik pada ni, mulakan perubahan. Mulakan perubahan, perubahan yang ringkas-ringkas, yang simple-simple. Contohnya, hari ni aku tak nak mengumpet. Jadi jangan mengumpet lah. Hari ni saya tak mau lagi dah orang kata apa melawan cakap mak ayah saya macam tu. Selepas pada ni saya tak nak lagi dah melawan suami saya macam tu kan. Ataupun saya tak nak lagi dah membuang masa. Jadi semua ni kita kena mulakan. Kita bak kata orang Rombau tu, we must begin with something somewhere.
0: Speaking tau.
1: Macam tu lah. Cakap putih lah kan. Jadi mana kita kena mulakan sesuatu pada di mana-mana juga kita kena mulakan.
0: Jadi InsyaAllah. Itu pesanan ringkas. Bukan pesanan ringkas lagi. Itulah salah satunya. Kalau nak mulakan tu orang kata mulakan sesuatu benda yang kecil.
1: Dan kena faham. Bila nak buat perubahan, dia bukanlah satu perkara yang mudah. Tentu akan ada dugaan, tentu akan ada cabaran, orang bercakap, orang kritik kita. Dan sedangkan waktu kita waktu kita susah, orang tak tahu. Waktu kita dulu perlukan satu dorongan, dia diam. Tapi bila kita dah berubah, kita buat banyaklah situ tu tak boleh, ini tak boleh.
0: Betul.
1: Inilah yang kadang-kadang kita kesalkan. Tapi kita sebagai manusia, kita kena bersedia menghadapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu.
0: Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Perkongsian yang sangat-sangat best. Sebelum kita akhirkan perkongsian kita hari ini, mungkin Ustaz boleh tinggalkan 1, 2, 3, 4 pesanan buat saya, buat Pana, buat pendengar-pendengar Negeri FM semua, dan semuanya lah.
1: Kita kena ingat, pertama saya nak petik ayat Quran dalam terjemahan ayat surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Yang mana Allah memberitahu kita, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita ni kena ubah diri kita sendiri. Dan pesanan saya yang terakhir, kita mungkin tak mampu mengubah dunia dalam sehari. Tetapi insyaAllah kita mampu untuk mengubah diri kita bermula daripada hari ini. Persoalannya sampai bila kita mahu stay dengan kelemahan yang sama. Sempena mal hijrah, pilihlah, buatlah keputusan untuk berhijrah. Kerana hijrah yang kecil hari ini boleh membawa perubahan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah malam.
0: Baik, penuh makna Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga apa yang dikongsikan hari ini menjadi inspirasi pada kita semua. Okey, dapat berubah sekecil-kecil benda, InsyaAllah. Orang kata macam Ustaz cakap tadi, mesti kena ada sebab yang jelas. Moga jumpa sebab yang jelas pula
1: nak
0: yang ini.
1: Fikir sebab dah sebulan tak memuluh lagi kan.
0: Tu yang risau tu. Okey, tapi perubahan yang bermula daripada diri sendiri. Tu benda yang paling penting lah. Walaupun kecil langkahnya, jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqamah, insya-Allah besar nilainya di sisi Allah.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Terima kasih Ustaz. Sejam teruskan bersama dengan Pana di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah masing ke
1: pokan podiksi. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Hai, saya Ziai. Hai, saya Zikri. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.

0: Hey, Negeri FM, Wong Chap Putang bertemankan Pan ada kat sini. Ha, sedar tak sedar jam menunjukkan 4.13 minit petang. Ha, baik, Pan sebenarnya nak beritahu anda semua, sekarang nak bagi laluan kepada rakan setugas Pan yang berada dekat Festival Rentak Negeri. Dekat Pantai Batu 1 Port Dickson. So kita nak tengok macam mana meriah ke tak meriah dekat sana. Sejam kita bersama dengan mereka di Festival Rentak Negeri Pantai Batu 1 Port Dickson. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang bersama kembali di Pantai 1 Port Dickson sempena dengan Carnival Festival Rentak Negeri 2026 yang sedang berlangsung pada petang ini. Alhamdulillah cuaca semakin baik daripada pagi tadi sehinggalah ke waktu ini, dan ramai juga pengunjung yang telah pun tiba bagi menyaksikan Festival Rentak Negeri 9 edisi yang kedua, di mana saya juga bersama dengan yang berbahagia Encik Mazira Mustafa, pengarah JKN Negeri 9, untuk berkongsi bersama dengan pendengar Negeri FM berkaitan tentang festival yang akan berlangsung sehingga hari Ahad ini, yang mana pada malam ini juga iaitu Dry Run Festival Rentak Negeri 2026, yang pastinya esok malam merupakan majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Utama Haji Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri 9. Apa khabar Cik Mazira?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Okey, 2 tahun berada di Pantai 1 Port Dickson ini menguruskan, dan kali yang kedua ni tengok apa yang rasa kelainan yang dibawa oleh JKKN kepada pengunjung.
2: Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan terutama sekali kepada pihak RTM lah kerana sudi bersama dengan JKKN 2 tahun. Baik. Juga RTM betul bersama dengan kami sebagai rakan media rasmi. Saya ucapkan berbanyak terima kasih. Okey, untuk kelainan pada tahun ini iaitu Festival Rentak Negeri 2026 yang berlangsung bermula pada hari ini 26 hari bulan sehinggalah 28 hari bulan Jun, iaitu pada hari Ahad. Untuk kelainan yang kita bawakan sebenarnya berbeza dengan tahun sebelumnya. Okey, untuk tahun lepas contohnya kita bawakan adat budaya Negeri Sembilan. Kita pamerkan adat tempatan, budaya tempatan Negeri Sembilan, iaitu pertandingan lancang. Dan untuk kali ini kita bawakan dua pertandingan utama, iaitu pertandingan menghias replika rumah tradisional Negeri Sembilan antara daerah, dan juga kita adakan pertandingan hiasan tandu pengantin antara terbuka lah kita laksanakan. So iaitu antara yang menarik yang kita pamerkan pada tahun ini, selain daripada pelbagai lagi pertandingan-pertandingan lain seperti pertandingan akrobatik singa kita ada. Kita ada juga kejuaraan senam seni yang baru tadi berlangsung pagi tadi. Kita juga ada pertandingan silat, kejuaraan silat, dan juga kita ada juga pertandingan-pertandingan yang seni budaya yang semestinya menarik perhatian para pengunjung untuk datang dan sama-sama memeriahkan program kita pada kali ini.
1: Okey, dua tahun yang kedua ataupun 2.0, objektif yang diangkat bagi Festival Rentak Negeri pada kali ini.
2: Okey, untuk objektif utama kita semestinya kita sebagai orang yang maksudnya kita sebagai jabatan yang menyemarakkan, mengembangkan seni budaya, sudah tentu setiap program berkaitan seni budaya, objektif kita adalah kita untuk menyemarakkan lagi, untuk kita bersama-sama meraihkan seni, kesenian, seni budaya tempatan, khususnya di Negeri Sembilan. Bukan sahaja Malaysia tapi di Negeri Sembilan. Kita tahu di Negeri Sembilan pelbagai, di Negeri Sembilan sendiri banyak adat dia. Pelbagai adat yang ada. Sebab tu tema kita adalah lantai adat laman budaya. Jadi kita nak mempamerkan apa yang menarik, keunikan seni budaya yang terdapat di Negeri Sembilan. Dan lupa saya kongsikan bersama juga di dalam pengisian utama kita juga, kita ada mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan. Dalam mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan yang dianjurkan oleh, yang diselaraskan oleh Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan, dalam tu semua ada berkaitan dengan produk-produk berkaitan dengan makanan, tempat-tempat pelancongan di Negeri Sembilan. Jadi semua masyarakat di Negeri Sembilan, khususnya di PD dan semualah boleh hadir, dan kita tengok kelainan apa yang dibawakan oleh JKKN pada pada tahun ini.
1: Ya, itu dia. Apa yang dikongsikan penuh mantap dan sebagainya. Jadi pengisian pada hari pertama sehingga hari ketiga ini, jangan lepaskan kepada pengunjung dan juga pendengar setia Negeri FM sendiri untuk ada di Pantai Satu Polisan. Okey, keistimewaan dan juga kelainan yang boleh didapati oleh pengunjung yang hadir untuk festival kali ini.
2: Okey, untuk pengunjung yang hadir pada program kita kali ini, baik, sudah tentu kita melibatkan sekali demonstrasi dan juga pameran aktiviti interaktif yang boleh disertai oleh para pengunjung yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerjasama kita. Yeah. Seramai 41 agensi pelaksana bersama dengan kita yang terdiri daripada jabatan dan juga agensi, agensi kerajaan dan badan-badan korporat yang bersama dengan kita kali ini, yang serata Negeri Sembilan lah, seramai 41 agensi yang terlibat dengan kita, dan mereka pengunjung yang hadir boleh melibatkan diri dalam semua program-program yang agensi laksanakan. Contohnya ada di Jabatan Veterina, ada mereka buat haiwan percuma, dan Jabatan Pelitan mereka bagi sumbangan pokok. Jadi boleh datang. Dan juga akan ada program-program interaktif antara antara pengunjung yang hadir yang dilaksanakan oleh jabatan-jabatan masing-masing. Kita juga ada jualan rahmah. Itu yang penting sebenarnya. Kita nak halakan kita ada jualan rahmah kepada para pengunjung yang hadir, boleh boleh membeli jualan rahmah yang disediakan kepada kita. Dan satu lagi yang kita nak JKKN nak fokuskan pada malam perasmian nanti, kita ada satu persembahan utama yang menarik, iaitu persembahan tarian piring mega. Kita tahu tarian piring ni adalah sinonim dengan Negeri Sembilan, dan tarian piring antara sembilan identiti Negeri Sembilan. Jadi kita kena highlightkan. Dan tarian piring mega kita libatkan 100 orang peserta. Sebelum ni kita tak pernah buat lagi. Kita buat 100 orang peserta yang akan menarikan tarian piring mega yang terdiri daripada pelbagai masyarakat, pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai kaum. Kita ada Cina, India, Melayu, dan juga kita ada kanak-kanak sekolah, kanak-kanak sekolah rendah, sekolah menengah dan juga dewasa yang akan menarikan tarian piring mega tersebut. Dan selain daripada tarian piring mega, kita juga ada tarian piring lambung fusion yang sebelum ni mungkin masyarakat tak tengok lagi macam mana kita buat. Jadi datang ramai-ramai untuk saksikan keunikan yang ada dalam persembahan kita nanti.
1: Itu dalam Color of Malaysia?
2: Tak, yang tu dah untuk malam persembahan.
1: Malam persembahan, esok malam di Pantai Satu Port Dickson. Okey, sasaran utama pengunjung kali ini kepada siapa, Cik Mazidah?
2: Untuk sasaran utama kita, kita harap masyarakat, semua masyarakat akan hadir, dan kita menyasarkan lebih daripada 200 ribu orang lah. Kali ini untuk hadir pada program kita lah. Pada tahun lepas, alhamdulillah kita telah mencapai sasaran tersebut. Jadi tahun ini kita harap kita akan mendapat lebih daripada itu. Dan semestinya sasaran kita kepada semua lapisan masyarakat, terutama kepada masyarakat PD sendiri dan juga sekitar Negeri Sembilan, dan juga yang berdekatan, daripada KL, daripada Selangor, boleh datang dan tengok apa keunikan yang kita bawakan pada kali ini. Dan seperti yang dimaklumkan tadi, kita ada satu lagi program, iaitu dipanggil Colors of Malaysia.
1: Colors, itu petang esok.
2: Colors of Malaysia akan diadakan pada 28 hari bulan. Yang itu menariknya, kita tonjolkan kepelbagaian tarian multiracial. Maksudnya ada Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak dan juga orang asli. Dan yang tu pun para pengunjung boleh datang dan berinteraksi, berinteraktif bersama kita untuk menarikan tarian-tarian yang kita akan persembahkan nanti.
1: Okey, tadi pun dah berkongsi juga dengan kehadiran agensi yang terlibat. Maksudnya tadi, bagaimana kerjasama antara JKKN dengan agensi-agensi dalam menjayakan Festival Rentak Negeri 2026 ini?
2: Okey, seperti yang saya maklumkan, alhamdulillah kami amat-amat berterima kasih kepada semua agensi di Negeri Sembilan inilah, yang banyak-banyak yang yang banyak sangat membantu kami dan bekerjasama dengan kami dengan JKKN sepanjang 2 tahun pelaksanaan program. Dan macam saya maklumkan, kita ada 41 agensi kerajaan dan juga badan korporat yang bekerjasama dengan kita pada tahun ini. Dan semuanya memberikan komitmen yang sangat baik, dan setiap pameran ataupun demonstrasi yang mereka tonjolkan amat-amat menarik, dan rugi sekiranya para pengunjung tidak hadir dan pergi ke semua pameran-pameran yang telah diadakan oleh agensi-agensi berkenaan. Okay,
1: mana kita tahu dah pemerintahan agensi, dan bagaimana pula pendengar kita ataupun yang ingin datang ke sini mengetahui aktiviti atau acara sebenarnya pada hari-hari ini, esok dan juga Rehat.
2: Okey, untuk para pendengar semua boleh layari kami punya Facebook lah, JKKN Negeri Sembilan, Facebook JKKN Negeri Sembilan. Boleh tengok di Facebook JKKN Negeri Sembilan untuk jadual-jadual pengisian yang akan berlangsung sepanjang 3 hari ini.
1: Dan harapan Cik Mazidah sendirilah selaku pengarah JKKN sendiri, dengan kehadiran orang ramai bagi memeriahkan Festival Rentak Negeri edisi yang kedua ni.
2: Okey, untuk harapan kami, kami sangat-sangat berharaplah agar program ini mendapat mendapat, maksudnya pengunjung yang hadir lebih daripada tahun sebelumnya.
1: Ya, saya.
2: Dan suka juga kita maklumkan di sini, saya maklumkan di sini, kita juga ada artis ternama, artis Tersoho yang akan membuat persembahan pada 27 hari bulan, itu besok, iaitu drama band dan juga Datuk Nash. Dan kita pun dah wawarkan yang mana nak datang boleh ikut pakaian ataupun etika pakaian kita dah maklumkan. Contohnya untuk tengok kita punya persembahan yang akan dibuat oleh drama band dan juga Datuk Nash, contohnya lah, ini kod etika pakaian lah yang kita dah wawarkan. Warna putih adalah warna putih untuk yang single dan masih mencari. Kena pakai baju putih. Pakai baju hitam tu yang tersakiti. Pakai baju merah yang berbahagia. Sedang berbahagia. Jadi ini sajalah kita nak minta para pengunjung ni datang dan sama-sama memeriahkan program dan orang cakap chill-chill lah datang. Macam tu. Jadi kita sangat-sangat mengharapkan agar orang seluruh PT ni datang dan menyaksikan persembahan kita dan menyaksikan semua program-program pengisian program yang kita laksanakan sebanyak 19 aktiviti yang kita laksanakan sepanjang 3 hari program berlangsung.
1: Okey. Jualan Rama semestinya kena hadir, majlis perasmian kena hadir, dan esok malam adalah persembahan artis popular tanah air. Kemudian pada penutup pula ada Colour of Malaysia. Jadi yang terakhirlah daripada Cik Mazidah sini, mengajak pendengar kita dan juga mereka yang mendengarkan kita melalui RTM Klik dan sebagainya, orang luar, untuk datang ke Pantai Satu Port Dickson ini. Silakan.
2: Okay, saya menyeru kepada semua rakyat PD lah, maksudnya masyarakat di PD dan juga seluruh Negeri Sembilan dan yang sekitar untuk hadir.
1: Baik.
2: Sama-sama kita meriahkan program Festival Rentak Negeri 2026 yang berlangsung pada hari ini, bermula pada hari ini sehingga 28 hari bulan. Dan pada malam besok kita semua, anda semua boleh menyaksikan kelainan yang kita bawakan, yang kita tonjolkan, iaitu seni budaya Negeri Sembilan sendiri. Apa kelainan, apa keunikan seni budaya Negeri Sembilan. Bila datang tengok, oh ini sebenarnya keunikan Negeri Sembilan, seni budaya Negeri Sembilan. Jadi ramai-ramai datang dan ramai-ramai kita memeriahkan Festival Rentak Negeri 2026.
1: Itu dia, terima kasih yang berbahagia Encik Mazidah Mustafa selaku pengarah JKN Negeri Sembilan di atas perkongsian tentang Festival Rentak Negeri 2026 edisi yang kedua ini. Dan seperti juga di pentas utama, anda boleh bersama dengan Didi Ahmad dan juga Didi Zu kerana skuad hero berada di sana bagi memeriahkan. Dan nak menang hadiah istimewa dari Negeri FM, kena tunggu di pentas utama. Mereka akan berada di sana nanti. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi untuk laporan seterusnya. Saya Azizi bersama dengan rakan-rakan di mini studio Festival Rentak Negeri 2026, kembali bersama dengan Panas. Silakan.
0: Baik. Terima kasih DJ Azizi dan rakan setugas saya yang berada dekat Festival Rentak Negeri Pantai Batu Satu Port Dickson. Ya, macam-macam ada kan. Meriah ke tak meriah? Meriah dekat sana. Jadi yang mana berkelapangan ataupun memang ada plan balik kerja ni nak terus pergi, boleh je kan. Balik kerja nak terus pergi pun boleh, kat sana macam-macam ada. So boleh bawa anak-anak, boleh bawa semula ahli keluarga, memeriahkan lagi kita punya Festival Rentak Negeri 2026 kita dekat sana. Jangan ke mana-mana. Teruskan layan Teman Panas sampai pukul 6 petang. Okay, Yogi FM, ingat sampai bila-bila.
3: Moh dong datang beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sini ya.
4: Negeri FM, ingat

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
1: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
2: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mereka ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
3: wang sikit beban dalam sebelum ni kena bayar 4 ringgit lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni lalu jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan, kita nak macam dengan event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni bila dapat subsidi murah tu kira orang kata apa membantu.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, Negeri FM Moncak Potang bertemankan Pana di sini. Jam menunjukkan 5.23 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang buat anda semua yang baru saja masuk kereta kan. Baru saja nak mulakan perjalanan, buka pula radio tu kan. Assalamualaikum, selamat petang buat anda yang mendengar kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Tahu-tahu kita dah petang dah, ya. Petang-petang macam ni mesti ada yang orang kata nak mulakan perjalanan ataupun nak keluar rumah ke, nak memandu ke kan. Paling penting nak memandulah, kena berhati-hati, patuhi peraturan jalan raya. Yang paling penting kena plan dululah kita nak ke mana-ke mana. So selamat sampai ke destinasi. Baik, kita dah petang-petang ni, kita tak nak bebel banyak-banyak, kita tak nak cakap banyak-banyak. Cuma kita nak beritahu terima kasih untuk anda semua yang dah pun follow kita punya laman sosial. Mesti dah nampak kan macam-macam update tentang kita punya Festival Rentak Negeri 2026 hari ni, betul tak? Yang mana belum follow, boleh follow. Follow cepat-cepat, okay? Baik, kita terus layan dulu. Kerana Budi, Kau Jatuh Cinta. Spring, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baik. Negeri FM, Moncak Potang. Baik, kita nak ajak nak ajak anda semua, okay, nak beri laluan kepada rakan setugas panah DJ Zoo. Sebab sekarang dah tepat 5.30 minit petang. Baik, kita nak kejar DJ Zoo yang berada di Festival Rentak Negeri Pantai Batu Satu Port Dickson. Kita nak dengar DJ Zoo bagi orang kata mengkobar-kobarkan lagi kita punya bara api yang tak sabar nak pergi kita punya Festival Rentak Negeri ni kan. Sejam kita bersama dengan DJ Zoo.
1: Halo Pana, terima kasih Pana yang berada dekat konti Negeri FM sekarang ini. Langsung kita bawakan petang ini sekarang 5.30 minit petang. Dia punya orang kata suasana apa yang you dapat kongsikan memang meriah sekarang ini walaupun cuaca matahari tu atas kepala walaupun dah petang ni kan. Tapi masih ramai lagi yang tak dapatkan peluang untuk hadir beramai-ramai ke Festival Rentak Negeri 2026. Dan setakat hari ini memang kalau you tengok gilah siapa yang tak datang ya. Pagi tadi dah pun berlangsung kejohanan senam seni. Ini kita orang kata imbas kembalilah apa antara aktiviti yang dah pun berlangsung hari ini. Dan tadi ada juga program Hari Kesedaran Keselamatan bersama Maritim. Dan tadi kalau kita tengok sepanjang petang ini di pentas utama berlangsungnya untuk dry run majlis perasmian yang akan berlangsung pada hari esok. Kami juga di Negeri FM, kalau anda yang tengah dengarkan sekarang ini, pergilah follow kami punya media sosial rasmi. Sebab apa? Dah banyak kami belanja, orang kata konten-konten, kemeriahan suasana di Festival Rentak Negeri 2026 ini. Ada Havoc Food Festival, ada pameran agensi. Hari ini pun ada peserta-peserta yang bertungkus lumus buat tandu pengantin untuk pertandingan. Ada juga yang sedang bertungkus lumus hias replika rumah Negeri Sembilan untuk dinilai. Hari esok malam sempena majlis perasmian akan disampaikan dan akan tahulah siapa pemenangnya. Dan sedikit perkongsiannya untuk hari esok, yang mana nak datang esok cuti kan. Ini Zul nak bagi tahu hari esok Festival Rentak Negeri 2026 hari kedua. Esok seawal pagi siapa yang nak, orang kata nak berpeluh-peluh, ajak ahli keluarga ramai-ramai datang ke pentas utama untuk Festival Rentak Negeri ni. Sebab pagi besok ada telepok Pound Fitness. Pakai telepok siap-siap bagi kaum wanita. Yang anak-anak kecil tu pakaikan sekali tak mengapa. Kita berpeluh sikit hari esok ya, di pentas utama. Seterusnya kita boleh saksikan juga pertandingan akhir Masakan Pesona Aquakultur Mega. Ada 10 kumpulan terbaik mengikut daerah besok bakal berentak. Dan juga kalau kita tengok hari esok, antara acara yang kita tunggu-tunggu iaitu majlis perasmian Festival Rentak Negeri pada sebelah malam, iaitu 8.30 minit malam. Dan ada konsert besok, okay? Ada menampilkan artis tanah air, drama band, Nash dan ramai lagi. Yang mana nak orang kata layan lagu-lagu galau, lagu rock besok lah. Orang kata kena datang ramai-ramai, ajak ahli keluarga, ajak jiran, ajak kawan-kawan ke Pantai Batu Satu Port Dickson sempena dengan Festival Rentak Negeri 2026 ya. Kami kan, kalau anda dah follow TikTok Negeri FM Official, kadang-kadang kalau anda tengok berkelip-berkelip tu, bukan apa, situasi ni tu bukan dalam konti macam selalu. Sebab kami yang ada dekat Pantai Batu Satu ni, kadang-kadang kita bawakan juga apa kemeriahan dekat sini. Kita ikut kehendak penonton live TikTok tu. Kalau nak bawa pergi sini, kita bawa. Kalau nak tengok itu, kita bawa. Yang mana tak berkesempatan ke Pantai Batu Satu Port Dickson ini. Jadi tunggu apa lagi, datang ramai-ramai. Hari ini hari pertama, besok sampai lagi Ahad untuk Festival Rentak Negeri 2026. Ada macam-macam juga pengisiannya. Tadi tu pun sudah kongsikan banyak sebenarnya. Banyak lagi kalau kita tengok yang menarik dekat sini. Tadi agensi pertanian pun dah bagi 20 unit tanaman percuma. Ada pokok apa, rambutan, ada pokok cempedak, diberi percuma sahaja kepada pengunjung yang datang. Jadi jangan lupa ya, lagi sekali Zul ajak ramai-ramai datang ke Festival Rentak Negeri 2026 di Pantai Batu Satu Port Dickson. Hari Ahad adalah hari terakhir untuk festival ini. Jadi ajak ramai-ramai. Okey, Pana pun jangan lupa datang ya, Pana.
0: Ya, mestilah.
1: Okey, Pana. Terima kasih, Pana.
0: Baik, terima kasih, Zul. Ya, itu dia. Ha, macam-macam kan? Betul tak? Meriah ke tak meriah? Ya Allah, Masya Allah. Saya dekat sini pun rasa macam nak terbang sekarang juga pergi. Ha, bila dengar Zoo, DJ Zoo cakap tu, terus rasa nak terbang nak pergi sana. Baik, buat anda ataupun pendengar-pendengar Negeri FM semua yang mana berkelapangan, kan? Ha, orang kata memang dah plan dah ni. Okey, balik kerja ni nak siap-siap lepas tu nak pergi, kan? Ha, boleh. Sebab ramalan cuaca tadi bagi tahu malam ni tak hujan. Ha. Jadi, gunakan masa yang ada untuk penuhkan hari minggu anda. Ha, kan dah bagi tahu kan, hari minggu tak akan kosong, insyaAllah. Esok, kejap lagi kita akan buat lagi. Buat lagi yang best-best. Okay, sementara saya belum tutup lagi kedai kita ni. Saya tak nak anda semua ke orang kata macam, alah nak bawa kereta ni, nak dengar lagu ni kan. Jom kita layan dulu. Okay. Jangan ke mana-mana. Terus setia dengan Panas sehingga jam 6 petang nanti. Moncak petang. Usah moncak.
2: Mohdog datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompet di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
3: Negeri FM.

Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila itu dia Zalika. Petang-petang ni Zalika, ya. Zalika tak ada, mana ada kat sini. Baik, untuk pendengar-pendengar semua dekat sini, kita ada satu lagi iaitu program Madani kita yang akan diadakan pada Sabtu ini 27 Jun 2026 di Kampung Sawah Cuah, Port Dickson, bermula 9 pagi sehingga lewat petang. Pelbagai acara diadakan termasuk pertandingan e-sukan, jualan rahma, jualan agro madani, kempen tukar topi kleder serta pelbagai aktiviti menarik yang dianjurkan. Turut diadakan pameran reruai oleh agensi kerajaan dan swasta. Perasmian akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom dong beramai-ramai ke Kampung Sawah Cuah, Port Dickson, bersempena program Madani kita Sabtu ini. Banyak program kita sebenarnya ya, untuk minggu ni. Jadi hari minggu anda tak kosong. So kita teruskan Mahligai Mu dari Air Mataku. Lestari Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
1: Hang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azril, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Baik, Negeri FM, itu dia. Secangkir madu merah. Petang-petang kita secangkir madu merah, ya. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung. Tapi bukan penghujung rancangan lah. Jangan tukar lagi siaran tu. Penghujung untuk kedai saya. Baik, terima kasih untuk semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Baik di radio ataupun di RTM Klik. Yang dah teman Paina dari jam 2 petang sehingga jam 6 petang ini. Okey, Paina mohon maaf sekiranya sepanjang kita bersiaran ni adalah yang orang kata kurang sana kurang sini sikit, menyinggung mana-mana perasaan ataupun hati tanpa sengaja. Paina minta maaf sangat-sangat. Moga tak jemulah ya. Dengar Paina bercerabih ni. Sebelum kita tutupkan siaran pula. Sebelum kita tutupkan kita punya kedai ni, Paina suka nak kongsi bersama dengan anda semua. Jangan lupa untuk hadir ataupun orang kata memeriahkan lagi kita punya festival Rentak Negeri 2026 di Pantai Batu 1 Port Dickson. InsyaAllah. Untuk hari ni pun pengisiannya macam-macam, banyak pengisiannya, semuanya yang best-best kan. Riuh dekat sana, mesti riuh punya lah. Okay, untuk esok InsyaAllah saya juga akan ke sana. Jadi yang mana esok hari Sabtu kan, kalau nak jumpa ke kan, bolehlah datang kat sana. Dekat sana macam-macam ada, kita ada Havoc Festival, macam-macam orang kata pengisian-pengisian yang boleh mengisi hujung minggu anda. Dan tak lupa juga, okay, untuk kita punya bintang kecil pada hari Ahad. Kalau esok Sabtu, bintang kecil kita pada hari Ahad. Jadi penuhkan hari minggu anda untuk datang ke Pantai Batu 1 Port Dickson. Kalau bawa anak, pastikan awasi pergerakan, pastikan jaga keselamatan. Itu yang paling penting lah. Itu kalau tempat-tempat Rio macam ni, memang benda-benda macam ni paling penting. Ibu bapa yang bawa anak-anak, tolong jaga keselamatan. Itu paling penting. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah berikan sokongan padu pada warga Negeri FM. Yang ada dekat Pantai Batu 1, terima kasih juga. Datang juga ya di sana. Jangan tutup lagi siaran. Kejap lagi anda semua akan ditemankan bersama dengan rakan setugas Paina, DJ Has. Okey, dalam segmen Ekspresi Malam. Jangan tukar siaran. Okey, teruskan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Yang dengar dekat RTM Klik pun jangan tutup. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Paina untuk hari ini. Jom kita layan dulu sebelum saya akhirkan. Senggol-senggolan Mas Idayu. Assalamualaikum. Bye.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila.
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Apa khabar anda petang ni? Semoga semuanya sihat, ceria dan dipermudahkan segala urusan pada hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Negeri FM, teman anda di mana saja anda berada, yang sedang mandu pulang dari tempat kerja, yang masih dalam kesibukan mencari rezeki atau yang sedang berehat bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana terus memilih kami untuk menemani petang anda. Ucapan terima kasih juga kepada DJ Pana yang telah menemani anda sepanjang petang tadi. Dan sekarang bermula jam 6 petang hingga 12.30 malam, saya Has akan menjadi teman anda dalam ekspresi malam. Hari ini kita akan berkongsi pelbagai info menarik, cerita-cerita ringan, isu semasa, tips bermanfaat dan sudah tentunya lagu-lagu terbaik dari pelbagai generasi Has untuk anda. Jadi ke mana saja haluan anda hari ini, jangan ke mana-mana, kekalkan bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7 atau stream saja menerusi RTM Click. Baiklah, untuk mulakan ekspresi petang ni, kita layan dulu lagu daripada Ernie, Mau Ingin Bercinta, dengarkan di Negeri FM. Nak sampai bila-bila.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Wana

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah, para pendengar Negeri FM, sebelum anda merancang aktiviti petang dan malam ni, jom kita lihat sedikit info berkenaan cuaca untuk 26 Jun 2026. Berdasarkan ramalan Met Malaysia, kebanyakan kawasan di Malaysia dijangka mengalami cuaca panas dan lembap pada sebelah petang sebelum berlakunya ribut petir serta hujan lebat di beberapa lokasi. Antara negeri yang dijangka menerima hujan dan ribut petir termasuklah Selangor, Kuala Lumpur, Perak, Pahang, Terengganu, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi pendengar di Seremban, cuaca petang ni diramal mengalami ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau ada yang ada urusan di luar atau sedang mandu, berhati-hati dan sentiasa peka dengan keadaan jalan raya. Manakala bagi pendengar di Port Dickson pula, cuaca petang ni dijangka lebih baik dengan keadaan cerah hingga berawan dan tiada hujan diramalkan. Berita baiknya, menjelang malam nanti kebanyakan kawasan termasuk Seremban dan Port Dickson dijangka kembali reda dengan hujan, dengan cuaca yang lebih tenang dan tiada hujan. Walaupun apa keadaan cuaca hari ini, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan terutama ketika mandu dalam hujan atau ribut petir. Teruskan bersama Has. Lepas ni kita layan lagu daripada One Nation MC, Raja Gelek, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM klik secara percuma. Jangan lupa tau.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Pendengar Negeri FM yang minat bola, saingan Piala Dunia FIFA 2026 semakin hangat menjelang pusingan kalah mati. Antara keputusan tumpuan hari ini, Australia 0-0 Paraguay. Australia mara ke pusingan seterusnya. Jepun satu sama dengan Sweden. Kedua-dua pasukan berjaya melangkah ke pusingan kalah mati. Jerman 1, Ecuador 2. Ecuador mencipta kejutan besar dengan menewaskan Jerman dan mengesahkan kemarahan. Malam ini pula aksi menarik menanti. Norway lawan France, Uruguay lawan Spanyol, New Zealand lawan Belgium dan esok tumpuan terarah kepada Panama lawan England, Jordan lawan Argentina, manakala Colombia lawan Portugal. Jadi siapa pilihan anda untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026? Boleh WhatsApp kat Konti, boleh share dengan khas. Kita borak-borak santai 012-603-0603. Kita layan dulu lagu daripada Dato' Awi dengan Iris. Dengarkan Negeri FM. Nggak sampai bila-bila. Kemasi.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, hanya yang terbaik.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu dendangan daripada Dolah, Look At This, membawa kita pukul 6.55 minit petang. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.25 minit malam. Semoga kita dapat meluangkan sedikit waktu untuk menunaikan ibadah demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih dalam perjalanan, pandu dengan cermat dan utamakan keselamatan. Selepas ini kita layan dulu lagu daripada Ayu Kaina di Kabus Rindu, akan di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Mahdog datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu 1 Port Dickson, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Air laut bertambah masing ke pokan podeksi.
0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Moh dongeh datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediksen, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
2: Air laut pertama masing ke pokan podeksi. Negeri FM.

Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah.

Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut bertambah makin keokan podek. Negeri FM. Ingat.

semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah, saya pun macam tu ya. Tapi kan, dokek media sosial ni, janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, selepas seharian kita bertungkul lumus dengan pelbagai urusan, akhirnya tiba juga waktu untuk kita menarik nafas dan merehatkan diri. Mungkin malam ni ada yang sedang menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang masih dalam perjalanan mencari rezeki, dan ada juga yang sedang bersendirian menemani malam bersama irama dan kenangan. Apa juga keadaan anda saat ini, ingatlah setiap penat lelah yang dilalui hari ini adalah satu pengorbanan yang sangat bermakna. Jangan lupa untuk memberi sedikit ruang buat hati untuk bersyukuri dan tersenyum, dan untuk menghargai insan-insan yang sentiasa ada di sisi kita. Kita layan dulu lagu daripada Nurul dan Ajay, Seiring dan Sejalan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi kawasan Seremban dan Port Dickson pada hari ini pada pukul 8.40 minit malam. Semoga kita sama-sama memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih mandu, berhati-hati di jalan raya dan utamakan keselamatan. Selepas ini kita layan dulu lagu daripada Kiara, Hanya Padamu. Dengarkan di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن. من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Harapnya anda masih setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya ataupun maupun tengah lepak santai makan malam. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk anda ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus pada anda sebentar saja lagi. Selepas tu saya akan kembali semula untuk menemani dan menghiburkan anda dalam ekspresi Negeri FM. Lebih santai dan lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama dengan kami malam ni. Banyak lagi yang menanti. Yang buang masa, kita layan dulu lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Woi, gila ke? Jalan tepi lah.
2: Woi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dari sini.
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: Belgium bertemu New Zealand manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoi berkata, pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Meli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azril, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Eh, banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masing ke
1: Okan Podiksin. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: perempuan. Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi jom, jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar setia Negeri FM, isu subsidi petrol RON 95 melalui program Budi Madani terus menjadi perhatian rakyat. Majoriti pengguna berpandangan had subsidi sebanyak RM 200 liter sebulan masih mencukupi untuk kegunaan harian, terutama bagi mereka yang berulang-alik dari jarak dekat atau menggunakan motosikal sebagai pengangkutan utama. Namun begitu, ada juga yang berpendapat kuota tersebut mungkin kurang mencukupi bagi keluarga besar, mereka yang mempunyai lebih daripada satu kenderaan atau perlu menempuh perjalanan jauh setiap hari. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, data menunjukkan kurang daripada 1% penerima manfaat menggunakan lebih daripada 200 liter petrol sebulan sejak program ini diperkenalkan. Ini menunjukkan sebahagian besar rakyat masih berada dalam lingkungan penggunaan yang ditetapkan. Apa yang penting, perancangan perjalanan dan penggunaan bahan api secara berhemah dapat membantu menjimatkan kos serta memastikan subsidi sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Bagaimana pula dengan anda? Adakah 200 liter sebulan mencukupi untuk kegunaan harian anda? Boleh WhatsApp kat konti 012-603-0603. Kita boleh borak-borak. Layan dulu lagu daripada Putra Bobo, Korban Rindu, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk dengar Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Ciao, bye-bye.

0: Moh dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Podikson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Teleport Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Air laut pertama masing ke pokan podeksin.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Sekejap lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk anda ikuti perkembangan berita terkini. Jadi pada anda yang nak tahu apa yang berlaku hari ini dalam dan luar negara, jangan ke mana-mana. Kita bawakan terus kepada anda sebentar saja lagi. Selepas itu saya akan kembali semula untuk menemani anda dalam jam yang terakhir Ekspresi Negeri FM, lebih santai dan lebih dekat di hati. Jadi kekal bersama kami malam ni. Banyak lagi yang menarik menanti anda. Tanpa buang masa, kita lalu dulu lagu daripada Hazama, Aku Bukan Narsisis, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persaingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertembungan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira, selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, budi diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat bumi putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Negeri FM.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Satu lagi berita membanggakan buat negara, khususnya dalam dunia pendidikan dan kejuruteraan. Universiti Putra Malaysia atau UPM hari ini melancarkan Putra 2, sebuah kereta lumba Formula SAE yang dibangunkan sepenuhnya oleh pelajar Fakulti Kejuruteraan menerusi Putra Motorsport Team. Lebih membanggakan, jentera ini bakal mewakili Malaysia ke pertandingan Student Formula Japan 2026 yang akan berlangsung di Aichi, Jepun pada Ogos nanti. Menurut UPM, projek ini bukan sekadar menghasilkan sebuah kereta lumba tetapi menjadi platform untuk pelajar mengaplikasikan ilmu kejuruteraan, mengasah kemahiran teknikal, kepimpinan dan inovasi dalam situasi sebenar. Menariknya, pertandingan Formula SAE bukan hanya menguji kelajuan di litar, malah menilai reka bentuk kenderaan, dokumentasi teknikal serta pembentangan pelan perniagaan. Pasukan Putra Motorsport Team mensasarkan kedudukan dalam kelompok 30 terbaik daripada lebih 80 pasukan yang bakal bersaing dari seluruh dunia. Kita doakan semoga Putra tu mampu mengharumkan nama Malaysia dan membuktikan bakat anak muda negara di pentas antarabangsa. Saya hiburkan anda dengan lagu permintaan daripada pendengar kita, daripada Mas Idayu, Senggol-senggolan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja ekspresi malam bersama dengan Has untuk hari ini. Terima kasih pada anda yang setia menemani saya sepanjang siaran ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan maupun melalui RTM Klik dan media sosial Negeri FM. Jika ada yang baik dan yang bermanfaat sepanjang perkongsian malam ini, syukur Alhamdulillah. Saya mohon maaf andai ada kekurangan atau ketelanjuran kata sepanjang bersiaran. Sebelum mengundur diri, saya tunaikan lagu permintaan terakhir daripada pendengar kita. Screen, kita ditakdirkan berpisah. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM. Hey. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

Diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizat. Aizat, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar Nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya, mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi Nasional FM? Kenapa Negeri FM jadi Nasional FM? Kenapa Terengganu FM jadi Nasional FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Lepas 12 malam, RTM Negeri akan menjadi Nasional FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Lampakan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Buruh Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Katanya Laila, di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan di bank. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Relax, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur. Alah, Kenapa? Badan penat bang. Okey, kalau badan penat silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Tak akan boleh tidur sebab menunggu lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruk Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Zai Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang. Lagi di mana? Di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuk di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Pisa Su, kita ada Elbiana, Rosil Yana dari Saratok, Bumi, Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Dia dekat hospital ni, HSNZ, duduk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwa, Rozial dan juga Yuzi. Kekin salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Gemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila Andrew Kes, kita terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zuraini dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia, Virginia Vanessa, juga ada Juha Semizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Puteri Lilin Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandar Raya, Rosita ataupun Ita dari Greek. Terima kasih banyak-banyak. Pak Tam dari Ipoh hadir, Mawar juga ada, H dari Pekan, Pahang, Untianak, Miss Kayoi. Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir, ramai yang tertunggu-tunggu kan Nasional Game Buruk Hantu. So, Ayah ada Firasa, Nonat Nas dari Sekudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Anton dari Kudat, Azhar Muhammad Salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal hadir yang sebab saya keudarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati dengan hashtagnya Saharu Mawar dan juga apa dia, Teruntuk Cinta Hati. Nasional Game Buruk Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Bulan Krisel bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau, dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PARN Negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri PARN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juri Intan Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Bas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simpan 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy dari Brodua Rawang, mantap. Nisa Jerantut, Ramrama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azima 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Ita Iris, ada Fitri Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Chomel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Macho Koma, mantap Macho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Fiza Riza, Jumain Kromo. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanun Ferdah juga ada, SMZ Dins dari PCB Kota Baru, mantap. Semuanya melaporkan diri. Espero dari Pekan Pahang, Farouk Abang Lori, pam-pam-pam, kasih hon lah . Li Taiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, Kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Kiburan tu di Nasional FM.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Itu yang mantapnya tu. 1.5 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia, 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCar. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan kata orang tu kos operasi, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari. Alhamdulillah, bersyukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting, kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa. Kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Su Teratai, Ruzita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken Salam, kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zainah dah salam dari Perlis. Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nurul Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Dad Red, Fazia G, Cik Alin. Dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang. Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor. Cik Zamani, Cik Awang. Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Dad Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan jangan laju-laju tau. Maira Musahid juga terus bersama-sama. Okey, jom. Saya nak tunjukkan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia, 27 Jun. Ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM, juga dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai.

Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Ganti pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dia Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan diri oleh Samir Zindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyetiman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Ya. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Dia ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Semuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam eh. Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker. Ada dari Parker. Use OMC terus terjaga terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi. Mat Big Ho Chef Me dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairul Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu-dulu UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Sama-sama balik ke kampung lah. Pasir Mas panas lah. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab. Kita ada berpati-pati Iza juga. Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Mitepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Maziha Pian, dia kata Assalamualaikum Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng berhantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan. Saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi. Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu Menangis Tepi Bujuk Katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil semakin pagi, semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak.
Jadi kita ambil pengajaran lah, ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis, bukan saja pengalaman pahit, banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Sungguh. Macam Ida Khairi kan, pengalaman tinggal di UK macam mana kan, sekarang dah balik kampung macam mana, duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu yang pertama, lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini, lagu daripada Allah, Allah Yarham Acik Spin bersama dengan Siti Nordiana. Lagu pertama dalam Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Jadi terus layan Gemburu Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

lagu ciptaan Wan Zul, lirik Odisik, Kumpulan Siara. Nyanyian juga Kumpulan Siara. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah dengar. Ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Gebrohan tu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati ya? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula ya? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM katanya. Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM, katanya sedang menuju ke selatan. Renova, kita ada Rusdi, ada Fas Meter Sejati, Naitim Hadi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Noras, ada Isha Miana, Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi, kita siapa lagi, Jun ni, kita ada Boy Tobing, Kasut dah buruk juga hadir, Jamal Nombor 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis, kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik, kita ada Hazar, mantap. Tolonglah tepi-tepi like-nya, kasih laju, kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pecinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan. Pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab. Bukan tanggungjawab pada keluarga saja, di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa, kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur. 24 jam mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya, jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa, padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okay, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Anganku Musnah. Kalau pelamin dan musnah macam mana? Ada yang kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan Gemburuhan tu.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak

lagu ciptaan Isa Graviti, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak bawa macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT, insyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Sedang selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang baru hantu Tokia. Ada dari Langkawi, Tokia. Ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina. Ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis. Ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuz Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang. Ada siapa lagi? Azlina Mansur, DNSD, Mani dari Perlis, Janina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora, Botak Bahau, Ida Halim, Zaida, Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh, ramai. Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk. Pan-pan-pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni. Mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Bospek juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Persembahan Zairani.
yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini untuk Nasional Kemurahan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Wembanyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS, Madison dengan Tika. Dan soal ini dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan, anda bertemu dengan saya, dan saya juga tidak sendiri kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu, kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil juga hiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis, dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda, dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis. Piala Dunia 1958 dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama, dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol. Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Joe Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awau, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Surya Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalijah, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okay lah, Hasdi dari salam dari Brunei. Oh, itu mantap pendengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain dengan bersama akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga turut hadir. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

nyanyian daripada kumpulan Still Heart dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sewa jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjaringkan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melampaukan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wan Spawi, Abang Lori, Pamapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chomeh, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga turut bersama-sama baru melaporkan diri. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini, saya hentikan dahulu seperti biasa menangis tepi bujuk katil sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan, kan? Berita dari rantau daripada kumpulan Eddie Cat untuk anda.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Lagu komposernya adalah Siso, Edwin dengan Cinta Si Camar Putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duk sembang-sembang dengan geng-geng berhantu di Live TikTok. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang. Tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan, macam anjing dengan kucing lah. Selalu ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Terasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai ya, untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, sebab cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya masih ingat lagi, saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tau, zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okay, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Ousmane Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askat menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diarra menjadikan menjadikan gol untuk Senegal. Iraq pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Iraq. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua, okey. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda. Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang. Hayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemoh. Ada Nuri, Zulaika Azurin, Ros Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan. Ada Suratan Takdir, Ainur, Zajak Fakul Terengganu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hidah hadir. Bad SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengulang, itu yang paling penting. Ada Han yang juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi menangis tepi bujur katil menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Exist dengan Janji Padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji Padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai, kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir, mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasihlah peringat di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir, mantap. Mai juga katanya salam tahajud. Ada juga Angah Ri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hemah Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Selayan terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Stres dengan hati yang terluka membawa kita ke 5:33 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi bucu katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4, Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:50 pagi. Labuan 4:54 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:22 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:53. Kuala Terengganu 5:43. Kuantan Pahang 5:48. Kota Baru Kelantan 5:45. Johor Bahru Johor 5:47. Bandar Raya Melaka 5:53. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak juga 5:53 pagi. Johor, Pulau Pinang 5:54. Alustar, Kedah 5:52. Manakala Kangan, Perlis 5:51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5:15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman raudah di Masjid Riyadhus Solihin, Shah Alam, Selangor. Jom sampai kita menunggu raudah 5:15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Dan baca macam orang Kedah baca. Ada orang Kedah ni. Ha, saya orang Kedah juga, orang utara juga, orang Pinang juga. Orang Kedah, orang belah sana, dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Kedah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, Kedah tu. Belah-belah sana, dia baca betul macam tu. Tuan-tuan, hadirin, hadirat, ibu ayah yang dikasih sekalian, saya nak bagi petua. Dua petua. Apa petua ni, Ustaz? Kita ni Tok Melayu, macam mana kita nak baca bunyi Tok Arab? Ha, lepas dengar kuliah ni tuan-tuan, tuan-tuan balik bunyi Arab baca. Ha, dua petua. Yang pertama sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan ibu ayah semua perhatikan, baris-baris Al-Quran tu dia condong ke statik? Sama. Condong tak? Baris atas pun condong, sengit. Baris bawah pun sengit. Baris depan pun sengit. Ha, dia tulis sengit tu pasal ada sebab dia. Maksud kata kita pun kena sebut sengit-sengit sama. Ha, jangan sebut apa nama ni menegak-menegak semua. Tak boleh sebut sama-sama semua. Jadi macam mana kita nak sebut hamzah a? Ha, jangan sebut a, ba, ta, tha. Ha, tak boleh. Tak betul yang macam tu. Oleh kerana baris tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? A, ba, ta, tha, ja. Bila tak betul sebutan kita, baca Quran pun jadi tak sedap bunyi. Tapi kalau betul sebutan kita, insyaAllah baca bunyi Arab, tuan-tuan. Macam mana kita nak applykan bila kita baca Quran? Bila kita sebut sengit a, ba, ta, tha, ja, ha, kha, da, da, ra. Ha, kita bila baca Quran, baca sengit-sengit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ma, ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. A, jangan a. Arrahmanirrahim. Arrahman. Maliki yaumiddin. Bukan maliki yaumiddin. Boleh tak? Kan? Ha, bah ni balik buat tengok. Itu satu petua yang pertama. Nak baca Tok Melayu bunyi Tok Arab. Petua yang kedua, tiga huruf ni tuan-tuan kena muncul sikit mulut. Tiga huruf. Apa huruf dia, Ustaz? Yang pertama huruf jim. Ha, tuan-tuan jangan baca ja. Tuan-tuan kena baca ja. Cuba tengok ja. Muncul dulu baru bunyi. Jangan bunyi dulu baru muncul. Ja. Ha, jangan buat macam tu. Muncul dulu baru bunyi. Ja. Ha, muncul dulu. Yang keduanya huruf shin. Sha. Sha. Ha, yang ketiganya huruf zain. Za. Za. Ha, Ustaz, kalau tak muncul mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi Tok Arab lah, bunyi Tok Jawa lah. Nah, boleh tak tuan? Ha, contohnya huruf jin tadi ni. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Boleh. Tapi nak sedap lagi, iza ja'a. Ha, dia punya Arab sikit. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Ha, lain sikit bunyi dia. Huruf syin. Wasyamsi wa duhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit. Wasyamsi. Ha, sedap lah sikit. Nah. Ha, nak jadi tu imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun, ha, dia jadi apa ni, berani sikit. Ada. Marah dia buat belakang. Baik. Kemudiannya huruf zain. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lain sikit bunyi. Sedap sikit lah. Walaupun seorang macam katak panggil buruk lah. Ha, tapi kalau betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Itu ha, dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Ha, sekali lain bunyi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jahil pula tuan-tuan saya. Ha, boleh tak? Ha? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita muncungkan sikit mulut kita. Malam ni, boleh hak tu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

kasih-kekasih persembahan intim bersama dengan Dakmi. Nombor kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026 Cape Verde menentang Arab Saudi tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah ramai, ramai yang hadir. Di saat-saat akhir ini pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya. Kita Rozaya, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum senadu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walaupun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari juga. Pukul 6 pagi seperti biasa saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara mainstream, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram dan juga apa jua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia. Saudara, kita bersua lagi untuk edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Saya YK, okay, singkat saya akan menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari nanti dalam ruangan Radar Extra hari ini. InsyaAllah ada banyak pengisian menarik menanti anda. Apa pun untuk makluman muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, terpanduan kita bersama waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban Port Dickson telah pun masuk pada pukul 5.53 minit pagi tadi, dan waktu syuruk pula akan masuk pada pukul 7.06 minit pagi nanti. Dan insyaAllah saudara, kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda, yang pagi-pagi lagi dah bersama-sama dengan Negeri FM, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Menurut si 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun melalui di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Kejap lagi kita akan kongsikan pula lah sikit-sikit informasi semasa pasal World Cup ke, pasal antara program-program menarik ke yang berlangsung di Negeri Sembilan sepanjang hari ini kan. Jadi terus kekal setia bersama-sama kami. Terima kasih atas kesetiaan anda dan selamat mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Mah dong datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, Malam Gala Perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Air laut pertama masing ke pokan podeksi. Negeri FM, ingat.

Pahang, pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa. Selepas melalui proses pemilihan yang sengit, seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih, Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madinah binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

Alangkah indah di waktu pagi. Kan, pagi sebenarnya. Kan, berharap ada juga rakan-rakan kita yang dah bangun pagi ni. Yang mungkin dah mulakan tugasan kecergasan. Mestilah kan, nak jaga kesihatan. Mungkin pagi dah bangun. Selesai subuh tadi dah mula jogging pelan-pelan. Dan jalan. Orang kata taklah semua berjogging. Ada yang brisk walk. Orang kata brisk walk pun bagus juga. Tapi tak kisah. Apa pun saja aktiviti sukan yang anda lakukan. Okay, pastikan keselamatan itu adalah keutamaan. Kalau berjogging pun janganlah berjogging ke jalan raya. Yang kadang-kadangnya sesak. Tambah-tambah hari Sabtu ini kan. Ada juga yang keluar awal pagi. Nak ke pasar, nak ke apa kan. Kita rasa jalan tu tenang. Rupanya sesak juga jalan tu. Walaupun tak sesak ataupun tak banyak kenderaan, kita masih lagi kena patuh dengan undang-undang jalan raya. Kalau tak boleh, tempat tu tak sesuai untuk kita berjoging, ada baiknya kita cari tempat lain. Tempat riadah kat Seremban ni pun banyak kan. Kat Forest Side tu boleh, dekat Lake Garden Taman Tasik Seremban boleh. Cantik, indah je, pun boleh juga. Tak kisahlah, mungkin di kawasan perumahan anda pun dah cukup dah selamat dan juga indah. Sebab apa, sambil jogging tu kita nak tengok alam sekitar. Kita nak tengok pokok-pokok hijau sejuk pagi tu kan. Itu semualah menambah terapi dalam kita menjalani kehidupan yang sihat, selain daripada kita jogging ataupun brisk walk. Okay, 6.42 minit pagi. Masih lagi bertemu dengan YK di sini dalam ruangan Rada Extra untuk edisi hari ini 27 Jun 2026 sama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari ini ada beberapa aktiviti untuk kita kongsikan kepada anda. Okey, nanti kejap lagi saya akan kongsikan pula tentang perkembangan semasa. Kalau hari ini kita tengok ada beberapa perlawanan telah berlangsung, khususnya di kumpulan I, pertemuan di antara France dan Norway. Semua orang jangka memang France akan menang dengan kedudukan 4-1 awal pagi tadi. Dan sementara di kumpulan I, Senegal pula selesa menewaskan Iraq 5-0. Dan yang dijadualkan pada pukul 8 pagi nanti di Group H, Cabo Verde akan bertemu dengan Saudi Arabia. Okay, dan itu di kumpulan H. Dan perlawanan yang kedua di kumpulan H yang dinanti-nantikan, okay, ramai, Uruguay berdepan Spain. Ini pun menarik juga, perlawanan yang menarik untuk World Cup kan. Tak kisah mana pasukan yang anda sokong, jaga juga kesihatan anda. Maklumlah musim World Cup ni ramai yang tidur lewat. Kadang-kadang ni ada sampai pukul 8 pagi punya game yang akan habis pukul berapa, pukul 10 pagi. Masih lagi layan daripada awal pagi tau. Daripada pukul 1 pagi punya game, kemudian pukul 3 pagi, kemudian pukul 6 pagi, disambung lagi sampai pukul 8. Lepas tu sampai pukul game yang seterusnya nanti pukul apa tu, pukul 10, pukul 11 pagi. Oh dahsyat, kita semakin orang cakap apa, menuju ke pentas akhir Piala Dunia kan. Jadi perlawanan-perlawanan semakin sengit lah. Jadi memang apa pun, jaga kesihatan jugalah kepada seluruh peminat-peminat bola sepak tanah air, okay, ataupun peminat bola sepak dunia yang sedang menyaksikan Piala Dunia hari ini. Peminat-peminat bola sepak tanah air kata-katanya semua menantikan Piala Dunia ni sebagai satu festival fiesta yang dinanti-nantikan kan. Football unites world. Yang penting anda semua saksikan secara percuma di semua saluran RTM Klik.

Moh dorang datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 minit pagi sehingga pukul 11.30 minit malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Port Dickson, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 peringkat sekolah, pertandingan peragaan busana kita semula, pencarian bakat bintang kecil RTM, mini pavilion tahun melawat Negeri Sembilan, Aborigine Idol, pasport pelancongan budaya, telepok pond fitness, cabutan bertuah, jualan, pameran dan demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM.

Bahang pertandingan akhir Bintang Kecil Negeri FM 2026 kini semakin terasa selepas melalui proses pemilihan yang sengit. Seramai 7 peserta berbakat telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan berlangsung pada Ahad 28 Jun 2026 pukul 9 pagi bertempat di Pantai Batu Satu Port Dickson. Tahniah diucapkan kepada para finalis yang terpilih: Haifa Sufia binti Hairul Afendi, Mawadah Amira binti Muhammad Asri, Norfa Syihah binti Famin Azrin, Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram, Naura Hana binti Muhammad Nasri, Nawal Huda binti Muhammad Nasri dan Ainul Hawa Madina binti Muhammad Azri. Saksikan sendiri persembahan terbaik mereka dalam merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri FM 2026. Ayo datang beramai-ramai dan memeriahkan suasana bersama keluarga. Jumpa anda di sana. Bintang Kecil Negeri FM 2026.

6.54 minit pagi. Kejap lagi tepat pukul 7 pagi kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay? Dan sekembali nanti insyaAllah saya akan terus menemani anda dan difahamkan 8.30 minit pagi nanti. Macam biasa kita akan bersama-sama dengan segmen Yok Dengar Apa tu adalah hari ini kan. Itu antara aktiviti yang akan berlangsung hari ini. Okay? Tadi kekal setia bersama-sama kami di siaran Negeri FM. Selain daripada itu kita nak dapatkan juga informasi semasa apa cerita kawan kita dekat Port Dickson bersama dengan Festival Rentak Nagori 2026. Okay? Kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual dia sambil makan nak buat tompi atu je. Kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolap tu kan. Kata
1: ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengan perkara itu, tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasamalah, Malaysia ni dah begini rupa. Ambillah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi, pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalisekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada, dan mereka akan membuat apa ni, refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan, kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitu lah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Maknor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta ringgit setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerajaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion ringgit setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal awal Budi Diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, bermula 1 Ogos hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis

0: itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol ke-4 pada masa kecederaan sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan AIS Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Sepanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang hawa ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Expo mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Hey. Half of my heart is in
1: Havana. Mohdog datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu 1 Port Dickson, Negeri 9. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri 9, Aborigine Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian Piring Lambung Mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya. Negeri FM. Ingat

7.19 minit pagi saudara, ketika ini kita sedang menantikan detik perlawanan yang cukup mendebarkan antara Uruguay berdepan dengan Spain. Dengan kumpulan A ini semuanya berada dalam kedudukan mata yang agak sengit. Okey, jadi semuanya kena menang, semuanya kena lakukan magic pada hari ini. Apapun tumpuan akan diberikan juga kepada Lamine Yamal. Asyik ni pemain Spain yang beragama Islam. Dia buat sujud syukur bila dia jaringkan gol. Itu adalah satu perkara yang sangat mengagumkan. Sujud syukur, guys. Oh, hebat. Menunjukkan betapa agung dan percayanya dia tentang takdir Tuhan. Dengan umur yang muda, dia dah boleh beraksi untuk pasukan kebangsaannya Spanyol. Wah, okay. Kita harapkan ada magis daripada seorang pemuda Muslim di Piala Dunia 2026, insyaAllah. InsyaAllah, selamat pagi. Saya ucapkan kepada anda yang baru saja bersama-sama kami di tiga gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7. Ketika ini anda bertemankan saya YK, insyaAllah sampai pukul 12 tengah hari nanti. Dan hari ini ada banyak program yang akan yang akan berlangsung di Negeri Sembilan, antaranya Karnival Rentak Negeri 2026 di Pantai Batu Satu Port Dickson nanti pukul 9.30 minit pagi ke ataupun lebih awal lagi. Saya cuba dapatkan rakan tugas ataupun penerbitnya di sana, Azizi, untuk mengetahui tentang apa perkembangannya hari ini, apa ceritanya, kemeriahannya di Festival Rentak Negeri kan. Selain pada itu juga saudara, ada satu lagi program yang kita perlu sama-sama hadir. Kalau punya kesempatan, jom ramai-ramai kita meriahkan program Madani kita yang akan diadakan pada 27 Jun hari ini di Kampung Sawah Cuah Port Dickson, bermula pada pukul 9 pagi hingga lewat petang. Dan pelbagai acara diadakan termasuk pertandingan isukan, jualan rahmah, jualan agro madani, kempen tukar topi keledar serta pelbagai aktiviti menarik yang dianjurkan. Turut diadakan pameran reruai oleh agensi kerajaan dan swasta. Perasmian akan disempurnakan oleh siapa lagi kalau bukan Perdana Menteri Malaysia, guys, yang datang ke Negeri Sembilan lagi ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jom dorang yang mengamai ke Kampung Sawah Cuah Port Dickson bersama dengan program Madani kita yang akan berlangsung hari ini pukul 9 sampai lewat petang nanti. Okay, seketika ini jom kita berhibur dulu dengan suasana lagu-lagu yang pelbagai menghidupkan hujung minggu anda yang mungkin lebih bahagia. Semoga berdapat ketenangan dan juga dapat mengeratkan lagi kasih sayang kita dalam sisi keluarga. Kekasih setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM+.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mah dong eh, datang beramai-ramai ke Festival Rontak Negeri 2026 pada 26 hingga 28 Jun, Jumaat hingga Ahad. Bermula seawal pukul 8.30 pagi sehingga pukul 11.30 malam. Bertompek di Pantai Batu Satu Prediction, Negeri Sembilan. Ada macam-macam pengisian menarik menanti anda. Antaranya, Havoc Food Festival, Kejohanan Senam Seni 2.0 Peringkat Sekolah, Pertandingan Peragaan Busana Kita Semula, Pencarian Bakat Bintang Kecil RTM, Mini Pavilion Tahun Melawat Negeri Sembilan, Aborigin Idol, Pasport Pelancongan Budaya, Telepok Pond Fitness, Cabutan Bertuah, Jualan, Pameran dan Demonstrasi. Banyak lagi lah. Istimewa, malam gala perasmian pada 27 Jun, saksikan persembahan tarian piring lambung mega dan persembahan artis tersohor tanah air. Apa lagi? Jumpa kat sinunya.
1: Negeri FM, ingat.

Pak Riban dari Jakarta, Suryanto Siregar, saudara. Ha, suka saya nak maklumkan hari ni tak ada yuk dengar apa tau. Sebab apa, kita nak bagi laluan kepada rakan-rakan kita yang ketika ini berada di Johor FM untuk memberikan maklumat semasa berkait dengan penamaan calon bagi Dewan Undangan Negeri Johor yang akan berlangsung hari ini. Semoga berjalan lancar insyaAllah. Dan saya percaya rakan-rakan saya di Johor FM itu sudah bersedia untuk menyampaikan yang sahih, yang bersistematik, yang sampai kepada anda tanpa ada keraguan, insyaAllah. Okay, yang terbaik dari Johor FM. Nanti kita dengarkan apa penamaan calon, calon-calon yang bertanding bagi Dewan Undangan Negeri Johor yang akan berlangsung lah. Okay. Dan sementara itu Negeri Sembilan pun dalam keadaan bersedia juga. Okay. Kita pun dah kena standby juga. Okay. Kita dah kena tahu juga waktu-waktu tarikh-tarikh penting pilihan raya kita yang akan berlangsung tak lama lagi kan, insyaAllah. Yang kita tahu 1 Ogos nanti kita akan mula mengundi, bermakna kita dalam masa sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, Negeri Sembilan pun dalam keadaan bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri. Jadi kita kena sama-sama lah fikirkan pada waktu yang terbaik untuk kita semak semula di mana tempat kita mengundi. Kita kena semak semula aktif tidak untuk kita mengundi. Kalau kita belum daftar undi lah contohnya kan, itu semualah tu, semua tu kita kena ambil tahu dalam masa terdekat ini. Sementara orang kata ada ruang dan peluang untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Okay, insyaAllah nanti kejap lagi saya nak kongsi pada anda tarikh mengundi di Negeri Sembilan yang akan berlangsung pada 1 Ogos nanti. Nanti penamaan calonnya bila pula nanti kejap lagi saya akan kongsi kepada anda. Seketika tumpuan di TV OK ketika ini kita sedang menyaksikan pertembungan yang cukup mendebarkan antara dua lagi pasukan yang akan beraksi dalam kumpulan A hari ini. Pertembungan di antara pasukan Arab Saudi yang akan berdepan dengan pasukan yang ketika ini Cabo Verde. Dalam kumpulan ni semua pasukan tu berada dalam keadaan mata yang agak mempunyai saingan yang sengit lah. Jadi mereka memerlukan kemenangan semua tim yang bermain ketika waktu ini. Okay? Ada satu lagi perlawanan yang juga berlangsung di kumpulan H. Okay? Selain daripada Cabo Verde dan juga Saudi Arabia ini, iaitu Uruguay berdepan dengan Spain. Okay? InsyaAllah itu antara info yang boleh saya kongsikan ketika ini dalam suasana mood World Cup yang juga sedang berlangsung. Okay, terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda. Dan nanti dah pukul 9.30 minit pagi saya cuba dapatkan rakan setugas saya penerbit di Karnival Rentak Negeri. Apa cerita kat Sanun kan, kemeriahan ni hari ni macam mana pula, tim-tim Negeri FM kita macam mana khabar Okay ke tidak, dah golap ke mandi laut yo. Okay, terus ke kasetia saudara, ingat sampai bila-bila.